0: halau saja bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, Chamsdin Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut Bung Rosi dan
1: Bung Estu
0: bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brasil menghadapi Maroko. Skor 1-1 Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini, Bu?
2: Kalau dilihat dari secara permainan, menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan di babak pertama. Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brasil banyak keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brasil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan baik. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brazil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brazil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brazil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi, terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1. Walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam skuad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi. Brazil mampu mengamankan posisi, tapi kalau Brazil dengan cara bermain seperti ini, ya masih tidak terlalu, masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu untuk bisa jadi pertandingan selanjutnya. Walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
0: Ya, baik. Jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi ya, di lapangan tengah. Setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang.
1: Betul.
0: Namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brazil lebih dominan. Dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya, Bung Estu ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo di pertandingan selanjutnya?
2: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus. Dia cukup baik sebenarnya, cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat teman, mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah, peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Lain satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih baik secara permainan. Tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu lihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang yang penting bagi Brasil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih ada dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
0: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
2: Ismail Saibari ya?
0: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
2: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini, dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off day hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya menjadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brasil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
0: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
2: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
0: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini, tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
2: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Saibari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan, dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi. Karena tiga pemain langsung diganti, dan menurut saya agak-agak membingungkan, sedikit membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu. Kan padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke, Elkananos diganti masih oke. Tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
0: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko, tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
2: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brasil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan, dan itu terjadi dua kesalahan, walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya. Tetapi memang itu peran lagi, peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di Adebodadi dan El Ainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti? Justru pemain depannya diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko, dan tidak ada perubahan di lini itu.
0: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yasin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
2: Terlepas dari dia bermain sangat dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain langsung terbaik di pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya, dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia. Itu aja sih.
0: Ya baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudi Zen.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Mas kemarin titipan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
5: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MDG.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
6: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini jumlah yang paling banyak.
5: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
3: kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Mas kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jika lo tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
7: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkom Digi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
8: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
7: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci dapat yang berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Rodo, yaitu Taman Suci. Dan Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Negara untuk Indonesia, Rudy.
1: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Carolus Jang melaporkan. Mikael.
11: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
12: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja lancar aja jalannya.
11: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI
1: Indonesia. Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
13: Iya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
14: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
13: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel RRI.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Mendengar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, untuk selanjutnya akan hadir ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana untuk Anda umat Kristiani. Selamat mendengarkan.
1: Ini merupakan pelaksanaan pekan keluarga yang dilaksanakan pada setiap kelompok 1 pada keluarga Pakila Umbur,

Wawa Untulanga. Untuk persekutuan kategorial, yaitu persekutuan perempuan yang diterima oleh Ibu Yanti Menteng, Ibu Okrianingsi pada Ibu Novilda Labaro, tempat pada keluarga Tahakapada, yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 Mei 2026 pukul 17.00 WITA. Untuk ibadah Minggu 21 Juni 2026 dilaksanakan dua kali pada pukul 06.00 WITA dan pada pukul 09.00 WITA dengan pimpinan ibadah Pendeta Iam Mojanggo STH. Pemberitahuan yang pertama, Majelis dan Jemaat Kalvari Ampana mengucapkan selamat kepada keluarga Talunoe Langoni atas kelahiran seorang anak perempuan yang diberi nama Nasya Evelyn Talunoe pada hari Rabu 10 Juni 2026 di Palu. Baiklah, saya akan membacakan surat yang masuk berupa surat pernyataan dan surat keterangan. Surat pernyataan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Majelis Pengurus Gereja GKST Jemaat Kalvari Ampana. Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gabriela Rahel Palit, tempat tanggal lahir Palu 9 Juni 1993, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Tara Lorong Setia, Desa Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, asal Gereja Lama Gereja Bala Keselamatan BK. Dengan surat ini menyatakan dengan sadar, sukarela, dan penuh tanggung jawab bahwa saya bergabung menjadi anggota jemaat di Gereja Kristen Sulawesi Tengah GKST Jemaat Kalvari Ampana yang beralamat di Kelurahan UIN Tenaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo, Una-Una. Saya mengambil keputusan ini atas kehendak dan keyakinan pribadi saya sendiri tanpa ada tekanan, bujukan, ancaman maupun paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mengikuti

Kalvari Empana. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, serta untuk digunakan sebagaimana mestinya. Palu, 9 Juni 2026, mengetahui orang tua Yodi N. Palit, Jenny Ewarau, yang membuat pernyataan Gabriela Rahel Palit ditanda tangani dan bermeterai. Selanjutnya surat keterangan Gereja Bala Keselamatan nomor 013.m/KRP/TWA/Angka Romawi 6/26 yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mayor Hesron Papa, Jabatan Opsir Korps Tua, alamat Jalan Tua nomor 80 Palu, menerangkan bahwa nama Gabriela Rahel Palit, tempat tanggal lahir Palu 9 Juni 1993, alamat Jalan Tara Lorong Setia Budi Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru, adalah benar terdaftar sebagai jemaat Gereja Bala Keselamatan Korps Tua Divisi Palu, Palu Raya. Selanjutnya sebagai opsir pemimpin Korps, Korps Tua menyerahkan saudari tersebut kepada pemimpin Jemaat Gereja Protestan Sulawesi Tengah GKST untuk melangsungkan acara pemberkatan nikah dan pelayanan pastoral dan lainnya kepada saudari tersebut dan keluarga barunya. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Palu, Palu 9 Juni 2026, salam dan doa. Mayor Hesron Papa, Opsir Korps Tua, dicap

0: penyampaian tentang utusan Kabupaten 7 Unauna yang akan berangkat ke Papua Manokwari. Kepada panitia LPPD disilakan.
1: Terima kasih, selamat pagi dan salam Bapak Ibu warga jemaat. Kami meminta waktu sedikit dari Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten 7 Unauna yang akan menyampaikan terkait keberangkatan kami beserta lomba solo remaja untuk mengikuti pesta paduan suara gerejawi atau pesparawi di Manokwari, Papua Barat. Acara pesparawi akan berlangsung tanggal 18 ke tanggal 28 bulan ini, bulan Juni. Dan untuk Kabupaten 7 Unauna dipercayakan lomba solois remaja pemuda ini tidak mengikuti full juga kegiatan karena cuma satu lomba dari yang dipercayakan pada kami. Memang hampir semua lomba dalam acara Pesparawi itu diikuti oleh Sulawesi Tengah. Jadi Kabupaten 7 Unauna atau solois dari 7 Unauna ini membawakan nama Sulawesi Tengah di ajang Pesparawi Nasional. Kemudian untuk paduan suara dan lain-lain, lomba solo dan lain-lain diwakili oleh kabupaten-kabupaten lain yang sudah memang memenangkan lomba kemarin di Pesparawi Provinsi di Luwuk, ataupun juga ada penunjukan langsung. Di saat ini Kabupaten 7 Unauna berangkat dengan dalam tanda kutip keprihatinan efektivitas anggaran atau refocusing anggaran dari anggaran masing-masing daerah. Sebenarnya Pesparawi ini dilaksanakan tahun lalu sesuai agenda nasional. Tapi mengingat memang dari tahun lalu sudah ada efisiensi dari pemerintahan yang ada, dimundur tahun ini. Ternyata lebih gila lagi, lebih span lagi anggaran. Jadi memang untuk keberangkatan dananya memakai dulu pihak ketiga, tetapi Bapak Bupati juga sudah menjanjikan ada pengembalian untuk dana itu, meskipun apa namanya, yang pokok-pokok saja, misalnya coach atau penyanyi sendiri, tiket PP dan penginapan, tapi yang lain-lain itu yang perlu kita dukung bersama guru gereja-gereja yang ada di apa namanya, di wilayah Ratulindo dan Ampanakota. Ini tugasnya juga kita untuk menampilkan saudara Jeffrey ini, solois kita, supaya dia mampu tampil dengan maksimal. Karena ini mau tampil di ajang nasional ini, semua mata tersorot ke dia, bukan cuma penonton di sana, seluruh media yang ada nonton, seperti kemarin di Pesparawi di Yogyakarta. Jadi dari penampilan yang ada kami melihat perubahan baik dari sisi kualitas penampilan maupun kepercayaan diri. Ya, ini yang paling penting, supaya jangan gugup tampil di Pesparawi Nasional. Sebentar dalam penyampaian nyanyian pujian ada alat musik dari piano, karena memang di Pesparawi Nasional itu digunakan piano asli. Jadi ini juga ada piano, dan kalau ada sedikit trouble, memang ada tutnya yang trouble. Jadi mohon pengertian dari Bapak Ibu, dan kami meminta dari LPPD Kabupaten 7 Unauna dukungan dari Bapak Ibu warga jemaat Kalvari untuk mendukung saudara kita, saudara Jeffrey, untuk tampil di Pesparawi dengan penuh baik. dalam bentuk partisipasi kita dan doa kita supaya dia menjalankan tugas ini dengan penuh baik. Sebentar akan dia tampilkan lagu yang akan dia bawakan di Manokwari, Papua Barat. Semoga saudara Jeffrey bisa tampilkan yang terbaik pada kita semua tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin cuma ini dari kami, LPPD Kabupaten Tojo Una-Una, dan atas partisipasi kita semua warga Kabupaten Ampana, saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan salam.
0: Baiklah Bapak Ibu, mari kita mendukung bersama, tentunya dalam bentuk, walaupun dalam bentuk material, tetapi dukungan doa juga lebih utama. Untuk itu disilakan kepada tim LPPD yang akan membawakan puji-pujian, dan pada saat ini akan dijalankan pundi khusus untuk mendukung kegiatan LPPD di Papua.

kasih atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan membalas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta pada pagi hari ini.

0: Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan Shalom. Selamat kita berjumpa di ibadah pembukaan Pekan Keluarga GKST 2026 yang hari ini Minggu 14 Juni 2026 dengan tema kita hari ini Ecclesia Domestica in Tempore Digitali. Artinya, keluarga sebagai gereja, rumah tangga di zaman digital. Jemaat Tuhan, kita semua tahu, dunia digital telah masuk ke dalam rumah-rumah kita. Anak-anak kita tumbuh dengan handphone. Orang tua kita merasa ketinggalan zaman. Kita sebagai orang dewasa sering lelah untuk menjadi penengah antara generasi tua dan generasi muda. Pekan keluarga ini bukan untuk memberi jawaban instan. Pekan keluarga ini adalah ruang bagi kita semua, tua, muda, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, untuk berhenti sejenak, untuk saling mendengar, dan untuk kembali belajar menjadi keluarga di hadapan Allah. GKST ingin setiap generasi, mulai dari anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia, untuk dapat mendengar firman Tuhan. Gereja ingin anak-anak mendengar suara lansia. Gereja ingin remaja melihat iman orang dewasa. Gereja ingin semua merasakan sedikit kegalauan yang setiap hari dirasakan oleh anggota keluarga yang merasa tidak dipahami. Ikuti liturgi ini dengan hati yang terbuka. Jangan khawatir jika saudara tidak terbiasa. Kita akan melakukannya bersama-sama. Pekan keluarga ini adalah panggilan untuk bertobat. Bertobat dari cara kita berkeluarga yang selama ini mungkin terlalu sibuk, terlalu terpecah, terlalu diam, atau terlalu keras. Mari kita buka hati, mari kita beribadah, biarlah Roh Kudus menguasai setiap keluarga, membimbing kita untuk hidup dalam kasih, persatuan, dan pelayanan yang berbuah bagi kerajaan Allah. Mari kita mulai dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Jemaat Tuhan masih ingat yel-yel pekan keluarga kita? Kalau saya bilang keluarga sejati, jemaat jawabnya?
1: Ya.
0: Ya. Keluarga sejati?
1: Ya, keluargaku.
0: Keluarga sejati?
1: Ya, keluargaku.
0: Kita beribadah bersama sebagai keluarga, kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak, cucu, cece. Kita adalah satu keluarga. Persekutuan yang pertama dibentuk oleh Allah kita. Kita adalah persekutuan cinta kasih yang digerakkan oleh Roh Kudus yang menjadikan cinta dan kasih sebagai dasar persekutuan hidupnya. Keluarga sejati?
1: Ya, keluargaku.
0: Ibadah ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Yusran Bando, Sarjana Teologi. Dan dengan penuh syukur, sebagai satu keluarga pada pembukaan Pekan Keluarga GKST 2026 ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan yang telah mengikat kita dengan kasih-Nya. Jemaat dijemput, kita sekalian bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah.
2: aku akan mendengarkan apa yang difirmankan Allah, sebab Ia menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Tapi firman

0: kita masuk dalam doa pembuka.
1: Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih

0: saudara kita habiskan ibadah ini, ibadah pembukaan pekan keluarga GKST 2026, ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam damai bagi kita sekalian.
1: Salam damai juga.
0: Jemaat silakan duduk. Silakan Bapak Ibu memberi salam pada teman kiri dan teman kanan yang ada di sebelah. Saudara kita masuk pada pengakuan dosa dan berita pengampunan dari Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Dosa yang terjadi di dalam keluarga kita, dosa yang terparah oleh cara kita menggunakan dunia digital. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang mengaku di hadapan. Kami telah berdosa dengan cara kami berbicara, yang tua mengomel tanpa mendengar, yang muda membalas dengan diam atau dengan kata-kata kasar di dunia maya. Di gereja kami sopan,

0: sama lain. Kami menganggap generasi lain kolot gaptek atau sebaliknya. Kami menganggap generasi lain sombong, kecanduan HP, tidak tahu terima kasih. Kami tidak lagi melihat gambarmu dalam diri orang tua dan anak kami sendiri.
1: Tuhan, ampunilah kami.
0: Kami telah berdosa dalam cara kami menggunakan waktu. Kami begadang karena balas dendam pada hari yang melelahkan. Kami duduk bersama di meja makan, tapi hati kami berada di layar masing-masing. Kami lebih peduli pada notifikasi daripada suara keluarga yang duduk di samping kami.
1: Tuhan, ampunilah kami.
0: Kami telah berdosa dalam cara kami mencintai. Kami mengira mengawasi adalah bentuk perhatian. Kami mengira memberi HP adalah bentuk memenuhi kebutuhan. Kami mengira diam adalah bentuk damai, padahal itu hanya ketakutan untuk mulai berbicara.
1: Tuhan, ampunilah.
0: Tetapi Engkau, Tuhan, adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau tidak memperlakukan kami sesuai dosa kami. Engkau justru datang ke dalam dunia yang terpecah ini, menjadi manusia, menjadi anak, menjadi keluarga untuk memulihkan kami.
1: Kristus, kasihanilah. Pulihkanlah keluarga kami.
0: Amin. Tuhanku bila hati kawan,

0: saudara dijemput kita semua berdiri. Dengarkanlah kabar baiknya, Kristus Yesus telah mati untuk dosa kita, untuk kesombongan kita, untuk kemarahan kita, untuk keheningan kita yang palsu. Kepada siapapun yang mengaku dosanya, Allah adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1: Syukur kepada Allah, kita diampuni.
0: Keluarga hidup

pagi hari ini, kami hendak akan membaca firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kemampuan kepada kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, agar setiap firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan di tengah kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh melakukan pada pelaksanaan pembukaan Pekan Keluarga GKST di tahun 2026. Tentu dalam ibadah ini, kelayakan kami boleh duduk bersama dan kami akan diserami dengan firman. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, kami semua telah sedia untuk mendengarkan. Kau berkati kami semua yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat, kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, firman yang melayani kita dalam ibadah minggu hari ini sekaligus rangkaian pembukaan Pekan Keluarga GKST, kitab yang menjadi perikop bacaan kita Amsal 22 ayat 6 dan bacaan yang kedua Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3.

0: Amsal pasal 22 ayat 6, bagi generasi atau anak-anak muda yang hadir dalam ibadah ini boleh berdiri membaca satu kali ayat Amsal 22 ayat 6. Silakan berdiri semua pemuda yang ada. Baca Amsal 22 ayat 6. 2, 3, mulai. Terima kasih. Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Ayat yang kedua dibaca oleh kaum laki-laki atau kaum bapak, dan ayat yang ketiga dibaca oleh kaum perempuan atau ibu-ibu. Efesus pasalnya yang kedua, Efesus pasalnya yang keempat ayat 2 dan 3. Ayat yang kedua dibaca oleh kaum bapak dan ayat yang ketiga oleh kaum ibu-ibu. Mari kita bapak-bapak akan membaca ayat yang kedua, kita mulai. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
1: Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
0: Demikianlah firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mari Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh persekutuan anak jemaat Kalvari Ampanah memuliakan Tuhan. Disilakan.

Terima kasih persekutuan anak jemaat GKST Kalvari Ampana yang telah membawakan pujian. Tuhan akan selalu memberkati dalam masa tumbuh kembangnya. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan salam. Dalam kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan ataupun pembukaan Pekan Keluarga di tahun 2026 ini. Dan tema yang mengantar kita adalah keluarga yang memahami yang tua dan yang muda. Dan tema yang tentu tema besar yang ada adalah gereja rumah tangga di zaman digital. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesenjangan antara orang tua dan anak di era digital bukan lagi hal yang dapat dirahasiakan. Contohnya saudara, ada banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kecanduan HP. Ya kadang makan saja orang tua baca cerita, dia menonton sementara kunyah nasi. Nah, itu yang terjadi di era digital ini dengan kecanduan HP yang terjadi. Atau kadang ada orang tua yang sudah mengeluh karena anaknya tidak memiliki lagi sopan santun yang ada. Papa mama sementara duduk bercerita dengan tamu, dia lari tak langsung masuk, lari di antara orang tua. Nah, ini gambaran-gambaran bahwa dengan kesenjangan yang terjadi di era digital ini, bukan lagi rahasia yang dialami oleh orang tua ketika terjadi hal-hal yang kadangkala membuat orang tua itu bergumul. Nah, persoalannya saudara, hal ini disebabkan ketidakmampuan untuk saling memahami. Dan kehadiran dunia digital saat ini justru banyak membangun jurang pemisah antara orang tua dan anak itu sendiri. Malam ini papa mama kasih nasihat, belajar, jangan bolos. Yang disampaikan harus rajin ibadah. Nah, ternyata anak bukan dengar. Justru balasan dari orang tua memberi nasihat, dia memberi status atau dia membuat komentar yang tidak baik, menyinggung orang tuanya di media sosial. Itu yang terjadi. Bahkan bukan hanya anak dan orang tua, bahkan terjadi juga dalam kalangan hidup suami istri yang kadangkala hanya persoalan kecil. Atau terjadi dalam kalangan kehidupan tetangga bertetangga, ataupun dalam kehidupan rumpun keluarga. Maka media sosial dipakailah menjadi sarana sebagai tempat untuk mengeluarkan hal-hal yang tentunya membuat orang lain tersakiti ataupun tersinggung. Nah, ini contoh-contoh di era digital ini. Kehidupan keluarga justru terbangun jurang pemisah oleh karena kemajuan yang salah digunakan di tengah-tengah perkembangan yang ada. Nah, saudara, kedua bacaan kita ini menjadi pondasi. Sebagai keluarga Kristen, Amsal berbicara tentang tanggung jawab mendidik generasi penerus dengan cara menghargai keunikan mereka. Efesus berbicara melihat bagaimana semua anggota keluarga hidup dalam kesatuan melalui kerendahan hati, melalui kelemah lembutan, melalui kesabaran dan saling membantu menjadi keluarga yang utuh. Mari kita lihat pada Amsal 22 ayat 6 yang pertama. Ada tiga hal penting yang harus kita lihat dari tema ini. Kata didik.
Nah, ini ibarat seorang pelatih yang memberikan bimbingan dengan sabar agar atlet itu menjadi sang juara. Dia boleh berlatih dengan baik. Tentu harapan kita mendidik generasi kita, mendidik anak-anak kita, kelak dia akan menjadi anak yang tentunya bisa menjadi kebanggaan dan kebahagiaan keluarga. Pasti di antara kita tidak ada suka anak-anaknya menjadi anak-anak yang bajingan atau anak-anak yang tidak memiliki

menjadi sang juara. Nah, pada prinsipnya kita juga merindukan generasi kita akan menjadi orang yang bisa memiliki sebuah prestasi yang baik. Nah, orang tua diberi talenta dengan sebuah tanggung jawab, mampu akan mengarahkan anak-anak dengan lembut, membimbing mereka dalam pertumbuhan perjalanan iman dengan penuh kasih di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Amsal berkata, menurut jalan yang patut baginya. Artinya, orang tua harus memahami lebih dalam setiap anak. Sebagai orang tua harus memahami setiap anak diciptakan oleh Tuhan secara unik. Setiap anak memiliki bakat atau cara belajar atau kecenderungan yang berbeda. Pasti orang tua, mama, papa kan tahu karakter anaknya. Oh, ini anak pendiam. Oh, ini anak tukang bebantah. Oh, ini anak alus DP orang. Nah, tinggal bagaimana cara kita hendak memberikan didikan itu supaya dia berada pada jalan kehendak Tuhan dan tidak menyimpang. Nah, oleh karena itu peran kita sebagai orang tua, jangan karena pengaruh di era digital ini akan justru perhatian kita kurang dan membawa kehidupan anak kita terjerumus, terseret dalam jurang kebinasaan atau dosa. Nah, orang tua harus berusaha membantu untuk bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik. Kemudian yang ketiga, dikatakan pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang. Nah, ini saudara, janji Tuhan tentang akar yang kuat. Kalau didikannya baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, yang pasti dia tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan ketika pada masa tuanya. Dia akan mengingat apa yang pernah diajarkan oleh papa dan mama. Dia akan mengingat apa yang dia lihat di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Sehingga di era digital ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Kita akan membawa generasi kita bertumbuh dalam kasih dan ketaatan pada Tuhan. Nah, sebagai orang tua diberi tanggung jawab mendidik dan menjadikan mereka anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Kemudian pada bacaan yang kedua, Efesus 4 ayat 2 dan 3. Nah, Paulus memberi empat kunci utama menjadi keluarga yang saling memahami. Paulus menuliskan yang pertama, rendah hati. Nah, rendah hati adalah pintu masuk menuju untuk dapat saling memahami satu dengan yang lain. Tanpa kerendahan hati, yang tua akan merasa paling pintar dan yang muda merasa paling tahu dan paling benar. Sehingga yang akan terjadi dalam rumah tangga itu pasti akan datang konflik ketika tidak ada saling memahami. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan lemah lembut. Nah, ini adalah kemampuan mengendalikan emosi, menyampaikan persetujuan tanpa menyakiti orang lain atau menyakiti orang tua atau anak, dan akan membawa keluarga dapat saling memahami satu dengan yang lain. Kalau lemah lembut ada pada pribadi kita, baik terhadap anak ataupun pada orang tua itu sendiri. Tapi kalau dia main sesedikit tendang atau sesedikit pukul, otomatis anak itu akan menjadi anak yang bermental tidak akan baik. Dan sekarang anak-anak sudah ada perlindungan, ada hukum yang melindungi, tidak sembarang lagi. Nah, yang ketiga, Paulus mengatakan sabar. Sabar berarti memberi waktu

menuntut perubahan surga segera. Sabar berarti percaya proses itu penting, bukan hanya hasil yang dilihat, tetapi salah satu yang dibutuhkan adalah perubahan yang sungguh-sungguh yang akan terjadi. Karena salah satu akar konflik dalam keluarga digital adalah ketika tidak memiliki sikap sabar. Seperti saya katakan tadi, kalau tidak memiliki sikap sabar, anak-anak bisa bikin status ketika dikasih didikan oleh orang tua, atau terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Di kasus yang kita lihat, baik itu melalui media yang ada, jelas banyak anak-anak yang justru karena kecanduan narkoba pada akhirnya harus membunuh orang tua kandungnya sendiri. Itu yang hangat dalam kriminal yang terjadi. Nah, bagaimana kita harus berupaya sebagai orang tua? Memberi waktu, sabar untuk mendidik dan terus menopang mereka, mendoakan mereka, membawa mereka ke jalan yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang keempat, saling membantu. Nah, gambaran yang diberikan dalam ayat ini atau dalam kalimat ini, tentu Rasul Paulus menunjukkan bahwa keluarga adalah satu tim yang tidak bisa terpisahkan. Suami istri dalam kerjasama yang baik akan mengatur kehidupan rumah tangga, berkoordinasi dengan anak, duduk semeja dan membicarakan tentang pendidikan Kristen di dalamnya melalui doa, dan di dalamnya ada ibadah-ibadah singkat. Demikian juga saudara bersaudara, kakak beradik yang ada, tentu akan diberikan bimbingan dalam sebuah sukacita, saling mengingatkan dalam kasih bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai mereka sebagai saudara bersaudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dari keempat kunci ini yang tidak bisa terpisahkan, apa yang dituliskan, dikatakan oleh Rasul Paulus. Memang dunia digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Kesenjangan sudah nampak dan jelas dalam hidup kita dan terjadi dalam kalangan keluarga kita. Namun saudara, satu hal, sebagai keluarga kita akan terus membawa hidup mereka, baik cara berpikir, baik bahasa, baik nilai sosial, ataupun soal otoritas dalam keluarga, tentu didasarkan pada kehendak dan kuasa Tuhan yang akan menjadi landasan utama dalam kehidupan kita.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cup, cup, cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diangkat dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa di Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan membicarakan tentang manusia dan sifatnya.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878

0: 0809-1529-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, manusia memiliki berbagai sifat, baik positif maupun negatif, dan hal ini mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial seseorang, sehingga sifat-sifat manusia diidentifikasi oleh berbagai teori, termasuk teori tentang temperamen dan kepribadian. Secara umum, sifat-sifat ini meliputi aspek-aspek seperti bijaksana, jujur, sabar, mandiri, dan juga sifat-sifat negatif seperti sombong, mudah marah, dan kurang bertanggung jawab. Pendengar, sifat-sifat manusia yang umum. Sifat positif, bijaksana, mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan konsekuensi. Jujur, bertindak sesuai dengan kebenaran dan tidak menyembunyikan fakta. Sabar, tahan dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak mudah menyerah. Ramah, selalu bersikap sopan, baik hati dan mudah bergaul. Berikut optimis, memiliki pandangan yang positif dan penuh harapan dalam menghadapi kehidupan. Lalu bertanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban dan konsekuensi dari tindakan. Rendah hati, tidak sombong dan bersikap sopan terhadap orang lain. Kemudian mandiri, mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Humoris, mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh dengan tawa serta mendatangkan sukacita. Itu adalah sifat-sifat positif dari manusia pada umumnya. Selanjutnya kita akan mengenal sifat negatif dari manusia. Sombong, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan dan menganggap diri lebih unggul dari orang lain. Cepat marah, tidak bisa mengendalikan emosi dan mudah tersulut. Kurang bertanggung jawab, tidak memenuhi kewajiban dan tidak peduli dengan konsekuensi. Selain itu juga suka berbohong, tidak jujur dalam berbicara dan menyembunyikan fakta. Mudah menyerah, tidak tahan dalam menghadapi kesulitan dan mudah menyerah. Kurang berempati, tidak mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Introvert, cenderung menyendiri dan kurang suka berinteraksi dengan orang lain. Pendengar, perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara umum, faktor-faktor tersebut meliputi genetika, sikap, norma sosial, kontrol perilaku, pengalaman pribadi, budaya, interaksi sosial, dan lingkungan. Mari kita perhatikan faktor internal. Genetika. Faktor genetik seperti ras dan jenis kelamin dapat memberikan kecenderungan pada individu terhadap perilaku tertentu. Sikap. Sikap yang merupakan penilaian terhadap objek, orang, atau ide dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kontrol perilaku pribadi. Kepercayaan seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tertentu juga akan mempengaruhi perilakunya sendiri. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur, dapat memotivasi perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, emosi. Emosi seperti takut, marah, atau bahagia dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Kepribadian. Karakteristik kepribadian seperti kecerdasan emosional, kesabaran, atau impulsivitas dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi. Kemudian pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dapat membentuk perilaku seseorang di masa depan.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selanjutnya mari kita memperhatikan faktor eksternal dalam manusia dan sifatnya. Norma sosial. Pengaruh tekanan sosial atau harapan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Budaya. Budaya yang mencakup nilai, kepercayaan, dan praktik dapat membentuk pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, atau anggota masyarakat dapat juga mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya, lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti tempat tinggal atau pekerjaan dapat mempengaruhi perilaku, misalnya dengan memberikan akses atau hambatan. Media massa. Media massa seperti televisi, radio, atau internet, dan juga media sosial dapat mempengaruhi perilaku melalui pesan atau informasi yang disajikan. Pendidikan. Pendidikan dapat membentuk pemahaman dan sikap seseorang yang kemudian mempengaruhi perilakunya. Mari kita perhatikan faktor lain yang mempengaruhi manusia dan sifatnya. Pendengar, kebutuhan akan pengakuan dan rasa aman. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau rasa aman dapat memotivasi seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan orang lain atau untuk menghindari bahaya. Keinginan untuk mendapatkan respons. Seseorang mungkin bertindak untuk mendapatkan respons atau perhatian dari orang lain. Lalu keinginan untuk memperoleh pengalaman baru. Seseorang mungkin mencari pengalaman baru untuk memenuhi rasa ingin tahu atau untuk mendapatkan kepuasan. Pengaruh keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang, terutama selama masa kanak-kanak dan remaja. Mereka adalah lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter, nilai, dan kebiasaan seseorang. Pengaruh ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pola asuh orang tua, nilai moral dan agama, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Berikut ini beberapa pengaruh keluarga terhadap perilaku seseorang. Pembentukan karakter. Keluarga memberikan fondasi dasar untuk pembentukan karakter, termasuk nilai-nilai seperti bertanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati. Anak-anak cenderung menilai perilaku orang tua. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua, sehingga orang tua berperan besar dalam membentuk karakter dan kebiasaan mereka. Kemudian pola asuh. Pola asuh orang tua seperti gaya berkomunikasi, Disiplin dan cara berinteraksi dengan anak akan sangat mempengaruhi perilaku anak. Pola asuh yang positif dan suportif akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Nilai moral dan agama. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang akan menjadi pedoman bagi perilaku anak. Nilai-nilai ini dapat membantu anak dalam mengambil keputusan yang tepat dan membentuk karakter yang baik. Selanjutnya, pengaruh lingkungan bagi manusia dan sifatnya.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, keluarga juga mempengaruhi lingkungan sosial yang dialami anak. Jika keluarga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, anak akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan belajar dari pengalaman mereka. Pola hidup. Keluarga juga dapat mempengaruhi pola hidup seseorang seperti pola makan, kebiasaan olahraga, dan pola tidur. Anak-anak cenderung menilai kebiasaan orang tua mereka, sehingga orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan dan hidup yang sehat. Berikut adalah contoh pengaruh keluarga. Pendengar, anak dari keluarga yang mendukung dengan penuh kasih sayang lebih cenderung memiliki rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengelola emosi serta perilaku yang lebih positif. Anak dari keluarga yang disiplin lebih cenderung memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk mengikuti aturan. Anak dari keluarga yang memiliki nilai agama yang kuat lebih cenderung memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memiliki pemahaman yang baik tentang moralitas. Pendengar, menjadi manusia dengan sifat baik adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Perlu kesabaran, ketekunan, dan komitmen untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik bagi diri sendiri. Belajarlah untuk mengutarakan pikiran dan perasaan Anda secara terbuka dan jujur. Bantulah orang lain. Luangkan waktu untuk membantu orang lain jika Anda bisa. Membantu orang lain melewati masa-masa sulit, kemungkinan besar akan meningkatkan reputasi dan persepsi diri Anda. Perbuatan baik dan kebaikan hati umumnya dianggap sebagai bagian mendasar dari menjadi orang baik. Pendengar, berikut ini adalah beberapa tips menjadi pribadi yang baik. Mulai dari hal-hal kecil yang sederhana dan dijamin mudah dicoba. Yaitu mencoba untuk lebih ramah. Mencoba lebih peduli pada orang di sekitar. Belajar untuk selalu bersyukur. Menikmati semua proses dalam hidup. Memupuk sifat mudah memaafkan. Dan akhirnya, keluarga adalah faktor utama yang membentuk perilaku seseorang. Pengaruh keluarga sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari karakter, nilai, hingga pola hidup. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga untuk memberikan dukungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Demikian perjumpaan kami bersama saya Adriana Usmani untuk program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion

0: San Francisco by Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisian grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Guri bagaimana? Tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka, Bolem Koki, justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisian grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti.

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor. Kami mampu mengendalikan keadaan.

0: seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik kita melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
2: Just a World

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Adea.
1: Well, home is where the heart is. And Emma Raducanu will be
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Rafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice space platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Indonesia menyapa siang.
7: Indonesia menyapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zeni akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya soal jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian euforia pergelaran Piala Dunia 2026. Ada dialog interaktif juga nanti ya, geliat pariwisata dan ekraf Jakarta menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta. Hari ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Juga nanti kami hadirkan ya bagaimana kabar dari Tanah Suci. Seperti biasa, kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai wisata mangrove Negeri Mahu di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menawarkan pesona alam yang eksotis, segar, dan juga nyaman. Bagaimana informasi selengkapnya? Abdullah Leorima melaporkan.
8: Dengar dan pemirsa RRI.net. Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
9: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa ada video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa beritu 5.000. Ada dari luar-luar gitu yang datang lagi karena
8: wisata hutan mangrove Negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain, sehingga digandrungi anak-anak. Raja Negeri Mahu Christina Lawalata menyebut, objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
9: Salah satu upaya di Negeri Mahu sesuai dengan visi-misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu,
3: Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata, yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Untuk jembatan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu. Dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
4: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencarter speedboat dari Pelabuhan Tuleu Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kudu Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencarter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam.
10: Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke daerah lainnya, di mana gulai hiu, kuliner spesial pesisir Sibolga Tapanuli Tengah yang memanjakan lidah juga. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Rizky Ramadan.
11: Baik pendengar dan pemirsa RRIN, saat ini saya berada di salah satu rumah makan, tepatnya di Kecamatan Saruri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, pada edisi kali ini saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar RRI untuk melihat bagaimana cara memproduksi gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mari ikuti saya.
12: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule, dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan, bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak

0: dahulu dipotong.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: bentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampanan dengan Warta Berita Daerah Sepekan. Sari berita, aparatur sipil negara atau ASN prima menjadi pilar transformasi pelayanan publik di era digital. Sejumlah pejabat ikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Klinik Kejari Tojo Una-Una. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah.

0: Kami awali dengan berita yang pertama, sejumlah pejabat ikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Klinik Kejari Tojo Una-Una.
1: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Bupati Tojo Una-Una, Kapolres Tojo Una-Una hingga Ketua DPRD Tojo Una-Una mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Klinik Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una usai peresmian ruang pelayanan terpadu satu pintu klinik dan ruang ikatan Adiyaksa Dharma Karini atau IAD. Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis dari Puskesmas Ampana Timur. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lidia mengatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta pemeriksaan

0: pemeriksaan kesehatan dasar lainnya sebagai upaya deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Menurutnya, keikutsertaan para pejabat dalam pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi contoh positif tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan secara berkala.
1: Keteladanan para pejabat untuk melakukan cek kesehatan mereka ini sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini, terhadap manfaat atau pentingnya cek kesehatan secara rutin, serta juga dapat mengubah paradigma masyarakat yang dulu atau semula mengobati penyakit, sekarang berubah menjadi mencegah, melakukan pencegahan sebelum penyakit datang, yaitu dengan melakukan pemeriksaan atau deteksi dini untuk mengenali, untuk mengetahui ada risiko penyakit atau tidak, bagaimana kondisi kita, apa hasil pemeriksaan itu, sehingga kita dapat melakukan pencegahan atau meminimalisir terjadi risiko yang lebih berat seperti itu. Dan ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini sebelum sakit. Nah, ini adalah bentuk upaya pencegahan. Biar bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya ingin paradigma ini terbangun di masyarakat. Dengan cek kesehatan ini kita terus mengedukasi masyarakat bahwa ayo lakukan pencegahan dari penyakit. Kita harus tahu kondisi kita dan kita harus bisa mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya, dan kita juga bisa segera lakukan tindak lanjut tata laksana penyakit jika ditemukan penyakit.
0: Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen berbagai pihak dalam membudayakan pola hidup sehat serta mendorong pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah menjaga kebugaran dan kesiapan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Aparatur sipil negara atau ASN Prima menjadi pilar transformasi pelayanan publik di era digital.
3: Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan derasnya arus digitalisasi, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk tampil lebih adaptif, profesional, responsif, dan berdampak nyata. Dalam konteks inilah, memunculkan paradigma ASN Prima harus hadir membawa transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan dengan zaman. Terlepas pemerintah membolehkan, aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan P3K bekerja dari mana saja atau WFA serta mendapatkan jam kerja fleksibel. Namun menurut salah satu pemerhati birokrasi Tojo Una-Una Saiful, kedisiplinan kerja bagi setiap ASN tetap menjadi prioritas meskipun jam kerjanya bersifat fleksibel. Kebijakan baru ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ASN. Ia pun mendukung pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara yang abai dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.
4: Itu aturan sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas, tidak ada tawar-menawar.
3: ASN Prima bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ia adalah simbol dari tekad dan komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Lebih lanjut, tutur Saiful, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Touna harus mampu menjadi agen perubahan sebagai wujud komitmen perbaikan pelayanan publik di bumi Sivia Patuju. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Kita ke berita selanjutnya, BPS Tojo Una-Una terjunkan 188 petugas untuk sensus ekonomi 2026.
0: Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kabupaten Tojo Una-Una Elvira Tirayo mengatakan, Di Kabupaten Tojo Una-Una, pihaknya telah menyiapkan 188 petugas sensus yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Tojo Una-Una yang dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Elvira mengimbau masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usahanya. Menurutnya, partisipasi aktif dari seluruh responden sangat diperlukan untuk menghasilkan data yang berkualitas. BPS juga menjamin kerahasiaan data yang diberikan oleh masyarakat karena hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
6: Data yang akurat merupakan dasar utama dalam mewujudkan ekonomi yang kuat, khususnya di daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui kondisi real perekonomian daerah, potensi sektor unggulan, jumlah pelaku usaha, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, program, ataupun penganggaran yang tepat sasaran. Sebaliknya, jika data yang digunakan tidak akurat, maka tentu saja kebijakan yang diambil beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Akibatnya, program pembangunan menjadi kurang efektif, anggaran tidak optimal, serta manfaat yang diterima masyarakat tentu saja tidak maksimal.
0: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, diharapkan dapat diperoleh data yang akurat dan mutakhir mengenai berbagai aktivitas usaha, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir. PLTA bongkar lapangan kerja baru untuk masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.
3: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu menyebut, setelah melewati beberapa tahapan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Tojo Una-Una mulai menunjukkan titik terang terkait percepatan penyediaan infrastruktur ketenaga listrikan di daerah ini. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA dengan taksiran omset triliunan ini akan memberi peluang besar terhadap perluasan lapangan kerja.
7: Perjanjiannya sudah rampung semuanya sehingga dari Korea membangun PLTA yang ada di Bongka sana sehingga di Tojo Una-Una ini akan mendapatkan lagi lapangan pekerjaan yang baru karena omsetnya kurang lebih 7 triliun.
3: Proyek PLTA yang terletak di dataran Ulu Bongka ini akan mendorong kepentingan pemerintah dalam penyediaan listrik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Di samping itu ungkap Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, proyek PLTA oleh Bongka Nova Energi BNE nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja lokal serta mengurangi pengangguran. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Aparatur sipil negara atau ASN Prima menjadi pilar transformasi pelayanan publik di era digital. Sejumlah pejabat ikuti pemeriksaan kesehatan gratis di klinik Kejari Tojo Una-Una. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasrial Huaswing, editor Rahmawati Tane, saya Yuni Safira bersama rekan operator Agus Yeunga, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro Satu Hari Rampana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira menemani Anda di Pro Dangdut hari ini hingga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati.
0: Ibu Mega di Sumoli. Kayaknya sudah sembuh nih. Suaranya sudah.
1: Ya, memang suara saya di suara. Kalau Pak Anu, suara yang tidak bagus. Tapi saya cuma sakit. Tetap suara nyaring.
0: Oh, sayang. Suara nyaring.
1: Ada di tempat tidur ini.
0: Lagi saya. Tempat tidur, lagi istirahat ya.
1: Ini barindu sama anak ini.
0: Barindu rindu, baku telepon saja dulu ya.
1: Telepon terus.
0: Silakan, mau ditemani lagunya siapa nih Bu Mega?
1: Ini ada di lagu baru lagi ya. Ada.
0: Apa itu?
1: Kalau tidak ada saya ganti lagi. Malam Minggu nongkrong di Gardu.
0: Malam Minggu nongkrong di Gardu. Oke, dicarikan dulu, silakan dikirim-kirim.
1: Bilang kalau tidak ada saya.
0: Oke.
1: Kirim-kirim duluan. Kirim-kirim buat Uni.
0: Ada kakak Agus.
1: Oh, Agus. Baru mama tua, dalam itu mama tua keluarga dan mama Ika. Baru Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Sima, Ibu Rahma, Pak Badrun di Parimo, baru Ibu Ayu di Makassar, dari Ibu Megawati Ibu Ayu, baru Ustazah Rukin Muara Toba, Oma Zena dan Opa Zena di Tombok, Fatma Delima di Muara Toba juga dia itu, Delima dia tinggal di sana. Baru buang anak perut sekeluarga, Ibu Siti sama Bapak Salih sekeluarga, Umi, Ibu Lina juga sekeluarga, Ibu Ratna juga sekeluarga, dan Ibu Jasmine sama Bu Mardi.
0: Okay.
1: Dan ada lagunya?
0: Tiada lagunya, boleh diganti?
1: Oh, ganti saja, jangan cukup 3 kali.
0: Jangan cukup 3 kali ya?
1: Jangan sampai 3 kali.
0: Oh, jangan sayang. Sampai 3 kali. Oke. Okay.
1: Ada sayang, ada.
0: Ada sayang,
1: ya,
0: ada.
1: Ya tadi minta sama kau itu nah.
0: Siap.
1: Ganti ganti ya.
0: Oke, okay, yang perempuan ya. Ini ya?
1: Iya, perempuan yang bawa. Biar okay. Jo, perempuan laki-laki yang penting.
0: Jangan sampai 3 kali. Oke, baik.
1: Makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega di Sumoli sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Belakangnya Ibu Mega, halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
2: Dangdut Asyik.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna Labuan, lagi apa nih Ibu Ratna?
2: Lagi ada sibuk di dapur.
0: Sibuk di dapur. Silakan, mau ditemani lagunya siapa Ibu Ratna?
2: Betapa ku cinta padamu.
0: Betapa ku cinta padamu. Oke. Siapkan lagunya. Dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada Ibu Megawati bersama Abang Mutar. Ada Ibu Lina, Ibu Rahma, Ibu Timang, ada juga Ibu Liz, Ibu Ike, sama Ustazah Rukmi, ada juga Ibu Fatma Dolima, Ibu Ria, Ibu Eli, salam hormat, salam sehat, buat Ibu Uga. Kalau Ibu Uga dengar, mm-hmm, tadi saya ini ada Kak Julang kok di pesta, mm-hmm, tapi saya tidak dapat di mana rumahnya di pesta. Buat Ibu Uga, salam hormat, salam sehat. Amin. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni, terima kasih. Assalamualaikum, mm-hmm, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Ibu Ratna lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Panursin Bonerato.
0: Panursin di Bonerato, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Panursin?
3: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Dari siapa tuh lagunya?
3: Saya tahu siapa mau nyanyi.
0: Oke, disyarikan ya, dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim ada Ibu Ratna tadi, semoga sehat selalu, ada Bunda Megawati juga, ada Mas Buang Lakoro atau objek kita, semoga sehat selalu, ada Bung Yusno di Panangoloyo bersama Pak Mahmudi, kapan yang sama, ada sahabat saya di Sabo, Bapak Rustam, yang ada di Sabo.
0: Oke.
3: Okay. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Ada Papa Ros by Lebatu, ada Bung Bo Kuria. Dan semua saja pendengar Kulodan, semua dalam keadaan sehat selalu. Ucapan yang sama untuk Mbak Yuni dan Operator. Terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum, mm-hmm, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik pendengar, seperti biasa sudah ada 3 penelpon, sudah ada Ibu Mega, Ibu Ratna dan juga Pak Nursin di sesi pertama perjumpaan kita sore hari ini. Dan langsung saja kita dengarkan lagu berikut dari Nabila Gomez dengan judul Jangan Sampai 3 Kali.

0: Baik, 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pro Dangdut sore ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum dan selamat sore Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Timang-timang nenek sayang.
0: Timang-timang nenekku sayang. Lagi apa nih hari Minggu?
1: Lagi istirahat. Dengar Mbak Yuni. Dengar radio.
0: Dengar radio. Dengar bola juga berarti tadi pagi.
1: Kenapa?
0: Berarti tadi ikut bola juga, dengar ya?
1: Iya, pendukung, iya. Saya punya pendukung. Apa tuh? Saya beli bendera.
0: Oh.
1: Saya mau kasih naik bendera.
0: Mau ditaruh depan rumah
1: pondok.
0: Ya? Depan pondok?
1: Di Cemo, okay. Di pinggir jalan Rabat. Saya sudah pesan anak-anak. Tapi... Jumat depan baru datang.
0: Oh, Jumat depan baru datang.
1: Di poso mungkin dijual.
0: Baru dikirim ya?
1: Iya, dikirim di apa, Shopee?
0: Shopee.
1: Iya. Kalau cucu saya sudah ada. Dua-dua saya punya cucu sudah ada.
0: Pokoknya menyemarakan.
1: Iya, tinggal neneknya. Neneknya baru pesan itu. Itu benderanya.
0: Bendera, oke.
1: Iya. Tadi pagi saya ikut itu.
0: Apa itu jagoannya, iya. Ibu Timang?
1: Itu jagoannya itu berhasil.
0: Oh, berhasil sama.
1: Iya,
0: dong,
1: tadi berhasil sama
0: Maroko.
1: Sama-sama kuat.
0: Sama-sama kuat. Oke, silakan. Mau lagunya siapa nih, Bu Timang?
1: Lagunya Suryanto Siregar.
0: Suryanto Siregar.
1: Pura-pura enggak tahu.
0: Pura-pura enggak tahu. Oke, dikirim-kirim.
1: Iya, pertama-tama buat ini Safira, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Juga operatornya siapa? Agus Unga?
0: Ada Agus Unga.
1: Iya, Agus Unga, sehat selalu bersama keluarga. Di sana ada Mama Nur, ada Badrun, ada Buang Lakoro, Ibu Rukmi, Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Megawati, ada juga Mukhtar, ada Pak Gani, Pak Nasrun, Pak Nusrin, ada Ibu Ani, Ibu Eli, Ibu Ica, Ibu Ria, ada Ibu Ratna, Ibu Fatma, ada Opa, Oma Jena. Dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
0: Baik, waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya, Ibu Timang di Mataku sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Dan kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Lagi apa nih Ibu Ria?
2: Lagi baring-baring.
0: Ini kayaknya kedengarannya lagi di Bailo ini ya. Ada suara burung. Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya judulnya Gara-gara Sebotol Minuman.
0: Gara-gara sebotol minuman. Oke, dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim. Ada yang baru lewat tadi. Ada Ibu Megawati bersama Bang Muter Smoli. Salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Ratna di Labuan. Ada Ibu Timang bersama Ibu Rahma di Mataku juga. Ada juga Ibu Lina bersama Manur Pusungi. Ada Ibu Eli di Bailo Baru. Ada juga Bapak Ros, Bung Bob. Ada Bapak Nurzin Banerato. Dan ada Ibu Farda bersama suaminya di San Sarino. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria ya di Bailo sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik, sudah ada Ibu Ria, Ibu Timang juga tadi. Kita ke penelpon lagi. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Iya.
0: Pro dangdut.
4: Dangdut kita. Iya. Cucu Bataria.
0: Ada cucu Bapak panggil-panggil di belakang. Mau suka bar request juga kayaknya mungkin. Silakan. Mau denger lagu siapa nih? Ibu.
4: Lagunya Onar Sutra. Asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut. Oke, dikirim-kirim.
4: Kirim-kirim ada Ibu Timang tadi. Terima kasih. Ada juga Ibu Ria juga tadi. Ada Megawati bersama Abang, ada juga Pak Nursin tadi, ada juga Ibu Ratna, dan ada juga Ibu Lina, Ibu Uga, ada juga Uang Lakoro bersama Pak Yusno, dan Bapak Puspa, dan ada juga Mas Rijal ini yang tidak pernah munculnya, dan ada juga Pak Iran, dan Pak Gani, Pak Udin, dan Pak Nursin bersama Bapak Ros dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Okay. Siangnya buat Dek Yuni bersama Opra. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba yang lagi sama cucunya Ibu Rukmin tadi manggil-manggil juga. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Ada Ibu Rukmin, Ibu Ria, dan juga Ibu Timang di sisi kedua perjumpaan kita sore hari ini di Pro Dangdut. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satria Ampana, dan di sesi terakhir perjumpaan kita sore hari ini di Pro Dangdut, langsung saja saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo? Halo?
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma di Delima. Silakan Ibu Fatma. Fatma, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Cuma lihat judul ya.
0: Pinjam dulu 100. Oke. Okay. Dikirim-kirim. Sudah so aman, Arthur. dikirim-kirim silakan.
1: Kirim-kirim buat yang masuk-masuk tadi. Salam kompak, salam kompak. Dan yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Yang belum masuk juga, semua pendengar RRI tanpa terkecuali, semoga sehat-sehat selalu juga, panjang umur, banyak rezekinya. Dan dengan doa yang sama Mbak Yuni,
0: amin.
1: Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya sama operator.
0: Oke. Okay.
1: Dan jangan lupa 100 ya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Yuni.
0: Ya.
1: Yeah. Mau tanya dulu ini. Mbak Agnes leh, tapi ada Mbak Agnes ini. Mbak Agnes.
0: Kenapa Mbak Agnes?
1: Terindu leh, secara masuk-masuk.
0: Iya, dia masuknya siang saja.
1: Tapi leh, jadwalnya terus leh saya.
0: Ya?
1: Monitor terus saya ini, cuma tiada suara.
0: Ada, siang-siang biasa dia, pagi-pagi, jam 8 mungkin ya. Jadwalnya memang sekarang sudah tidak sampai malam, tidak sore juga, tidak malam juga. Jadi siang-siang saja suaranya hadir. Nanti mau sampaikan ulang ke Mbak Nes.
1: Semoga sehat-sehat Mbak Agnes.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezekinya sama keluarga.
0: Oke.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Fatma di Delima sudah bergabung. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ida di T2A.
0: Ibu Ida di T2A. Sehat-sehat ya Ibu Ida.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya Marita Sugiarto.
0: Judulnya?
2: Pria idaman.
0: Pria idaman. Oke, dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim yang sudah masuk-masuk tadi. Salam hormat, salam kompak. Sehat selalu bersama keluarga di rumah. Dan ada pendatang baru, salam kenal semuanya. Tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Dan buat Mbak Yuni, tetap semangat. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Bersama operator dan kru-kru RRI tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Dan buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada tanpa terkecuali, salam hormat, salam kompak. Semoga yang sakit cepat diangkat penyakitnya. Dan yang punya hajatan semoga lancar hajatannya. Dan ucapan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lebih
2: spesialnya buat kita kita yang lagi dengar. Oke.
0: Baik, terima kasih ya Ibu Ida di T2A sudah bergabung di Pro Dangdut. Dan kita ke penelpon selanjutnya nih. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Lis di Tombo.
0: Ibu Lis di Tombo. Baru kedengaran lagi nih Ibu Lis. Gimana kabarnya Ibu Lis?
3: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Ibu Lis?
3: Ya, cuma judulnya yang ditahu ini Mbak Yuni.
0: Judulnya apa itu?
3: Ilalang.
0: Ilalang.
3: Iya.
0: Oke, Ilalang mau dikirim-kirim?
3: Ya, kirim-kirim buat terima kasih. Ada Bu Ida di PT, ada juga ada Pak Ketua Buang Lakoro, Salam Kompak juga. Ada Ibu Sisi, ada bisa di Smoli ya, pokoknya buat semua-semua dia terkecuali. Oke. Buat Mbak Ida. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Lis di Tombo, semoga sehat-sehat selalu juga Ibu Lis bersama keluarga. Baik pendengar, karena waktu kita terbatas ya, 3 penelpon di sisi terakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro Satria Kampana yang, dan yang sudah bergabung maupun belum bergabung di sore hari ini di Pro Dangdut. Semoga sehat-sehat selalu semuanya, urusannya dilancarkan semuanya ya. Baik pendengar, sudah ada 3 lagu tentunya yang akan yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita sore hari ini di Pro Dangdut. Kita dengarkan lagu selanjutnya dari Vitalvia, Pinjam Dulu 100 berikut ini.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun, untuk kemajuan dan citra

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau,

0: perutku sama mamaku, Nak.
1: Aduh, Nak. Sudah. Berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi Mama dengar siapa yang bilang ko?
0: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
1: Pokoknya, Mama tidak mau lagi dengar anak Mama bicara kasar. Apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, Nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki. Bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

0: Milani.
1: Luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar. Disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berserang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam suatu siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
2: 8 kelas ini langsung hambur anak di keluar. Semua tetap pore. Nah, dalam beberapa detik kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA guru dan detail orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya kita aman. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua jemput, responnya luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
1: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketiga kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
3: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdatangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan sama WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Terus, insya Allah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insya Allah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
1: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah, dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
4: Kita beralih mendengar ya, dari RRI Tolitoli. Informasi selanjutnya kita berbagi dari RRI Mamuju. Wings Air kembali buka jalur penerbangan harian rute Mamuju-Makassar setelah Batik Air melakukan pemberhentian jalur penerbangan. Berikut laporan reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
5: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madaris Kisalatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju-Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian

0: Kepastian kursi rendah. Menurutnya, kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
1: Setiap hari? Setiap hari sekarang. Setiap hari sekarang. Jadi ini setiap hari. Berarti untuk sementara tidak ada lagi, Pak. Berarti kan saya bilang tadi sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, artinya ada kurang. Karena masyarakat kan sudah munculkan Traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi ya, jadi terbang. Jadi masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan 3 lagi. Ya muncul ketika percaya masyarakat terhadap kualitas penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan ini mulai besok terbang tiap hari dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang bisa jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
0: Mandareski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah 1 penerbangan lagi agar akses Mamuju Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar dari RRI Mamuju, beralih ke Kota Kendari. Dari informasi yang kita hadirkan, di mana Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan ratusan kendaraan curian. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
3: Polda Sulawesi Tenggara mengamankan sebanyak 105 kendaraan hasil berbagai tindak pidana dan membuka layanan pinjam pakai bagi masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikan sah kendaraan tersebut. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Wahyu Aji mengatakan, keberhasilan operasi Pekat Anua 2026 tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari upaya mengembalikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sejak Januari hingga berakhirnya operasi, kepolisian berhasil mengungkap 24 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 25 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 99 unit sepeda motor dan 5 unit mobil yang diduga merupakan hasil tindak pidana curhanmor.
4: Identifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, pencocokan data registrasi kendaraan bermotor, penelusuran data kepemilikan kendaraan, verifikasi dokumen kendaraan, serta sinkronisasi data melalui sistem ERI, Electronic Registration and Identification. Sedangkan sisanya masih dalam proses pendalaman dan pencocokan data oleh penyidik.
3: Kapolda menambahkan, dari total 105 kendaraan yang saat ini berada dalam penguasaan kepolisian, sebanyak 56 unit sepeda motor dan 6 unit mobil telah berhasil diidentifikasi pemilik sahnya. Menurutnya, pengungkapan kasus curanmor ini tidak hanya bertujuan membawa pelaku ke proses hukum, tetapi juga memastikan kendaraan yang hilang dapat kembali dimanfaatkan oleh pemiliknya. Untuk itu, Polda Sultra membuka layanan pinjam pakai kendaraan barang bukti bagi masyarakat yang dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah. Pengajuan pinjam pakai dapat dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra dengan menghubungi hotline di nomor 0811-409-02500. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih informasi ke RRI Bau-Bau. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Mengenai hal itu, Afriansa dari RRI Bau-Bau melaporkan.
5: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
6: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
5: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
6: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah PS3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
5: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
6: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana dari Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI. Berikut laporan Datra Hasan dari RRI Toli-Toli.
7: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
8: Kita terima kasih ya Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilengkapi dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
9: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang ya, bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini bisa semakin banyak putra-putri kita, putra-putri daerah menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi ya, PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
7: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Makassar, di mana dari Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil inserenator. Berikut laporan reporter RRI Makassar, Sariyahuddin.
11: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil insinerator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba cadrite jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
12: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota, memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
11: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
2: Pendengar, kita beralih informasi dari RRI Palu, di mana Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
13: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Impres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok, yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai Rp80 sampai Rp90 ribu. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran Rp18 sampai Rp22 ribu. Dari hasil sidak tersebut, harapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
14: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka Rp60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu Rp45.000, kemudian rawit itu yang agak sedikit, sangat banyak kenaikannya itu di angka Rp80.000 sampai Rp90.000. Nah, ini cabai keriting yang sudah turun di angka Rp35.000, dan tomat yang merangkak naik dari sekarang 18 tapi bervariasi dari Rp18.000 sampai di Rp22.000. Nah, kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
13: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras yang memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Kabupaten Bone menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Berikut laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
15: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri, mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
16: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
15: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Mendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya dari RRI Ampana. Kejati Sulteng ingatkan Kejari Tauna soal integritas dalam layanan hukum. Berikut laporan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
17: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung SHMH dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026 didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten 1 kota se-Sulawesi Tengah.
18: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pemeriksaan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
17: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup untuk perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, informasi terakhir yang akan kita hadirkan dari Kendari, di mana kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heldiawati Kadir yang selengkapnya akan disampaikan.
19: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrim Suspolda Sultra AKP Aswandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
20: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
19: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Aswandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
20: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
19: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
2: Pendengar, di kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju ya, mengakhiri untuk perjumpaan yang sudah disampaikan himpunan Gema Saripati Maju untuk pekan ini, edisi siar untuk Minggu 14 Juni 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan operator kita ya untuk di kebersamaan sore hari ini dari rekan Komang dan juga rekan Umar yang mengucapkan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innu qulubal mu'minin wa bita'atihi yahsulul fawza wan najata lil muttaqin wa bi irsyadihi wa hidayatihi yadullu ala siratil mustaqim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah. Karena pada hari ini kita akan membahas kelanjutan daripada materi kita yang kemarin, yaitu keutamaan orang-orang yang berfikir. Keutamaan orang-orang yang berfikir di dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi. Sebagaimana yang telah dijelaskan yang lalu, bahwa wa afdalu qisamillahi lil mar'i aqluhu, bahwa sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu adalah akalnya. Tidak ada pemberian yang lebih mulia dan lebih utama daripada akal. Dengan akal inilah manusia mencapai kebudayaan yang sangat tinggi. Dia melebihi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dengan akalnya inilah manusia memperoleh pengetahuan. Sehingga Islam sangat menentang usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan akalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Kenapa setiap yang memabukkan itu diharamkan dalam Islam? Karena yang memabukkan itu dapat menyebabkan orang kehilangan akal. Narkoba dalam Islam haram. Minuman keras, khamar, apapun bentuk dan jenisnya, itu diharamkan oleh Islam. Mengapa diharamkan? Karena hal-hal yang demikian itu dapat menghilangkan akal seseorang. Kalau akal yang mulia ini telah hilang dari seseorang, maka martabat manusia itu sudah sama dengan hewan. Manusia tidak akan mempunyai malu lagi. Manusia tidak akan mampu lagi berbudaya kalau dia tidak mempunyai akal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib itu diharamkan dalam Islam. Fajtanibuhu, maka hindarilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Kenapa manusia di dalam ayat ini mendapatkan kebahagiaan dengan menghindari khamar? Karena dengan meningkatkan daya fikir, dengan meningkatkan kualitas berpikir seseorang, dengan menghindari barang-barang haram itu yang menyebabkan hilangnya akal seseorang, itu akan membuat manusia itu menjadi bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin, kalau seseorang sudah kehilangan akal, telah kita saksikan bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, setan-setan akan mudah memperdaya dia. Selanjutnya di dalam ayat itu, surah Al-Maidah ayat 91, "Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat itu akan mudah saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita menyaksikan betapa banyak kerusuhan sosial itu disebabkan karena dari khamar dan narkoba. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim yang baik adalah menjunjung tinggi cara berpikir yang rasional dan menjunjung tinggi keberadaan akal itu sendiri dengan cara menghindari hal-hal yang menyebabkan hilangnya akal seseorang. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu Islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Diriwayatkan oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencincang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Kematian sejarah tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Kita sadar bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah."

puasa merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

0: Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam relung hati.
1: Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, 'Anda mau kemana?' Orang itu menjawab, 'Saya akan menemui saudaraku di desa itu.' Malaikat itu bertanya lagi, 'Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?' Orang itu menjawab, 'Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah.' Malaikat lalu berkata, 'Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda.' Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena

Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah, yang kebetulan para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

Rasulullah bersabda, Allah akan merahmati seorang suami yang salat malam, kemudian ia akan membangunkan istrinya untuk beribadah. Bila istrinya enggan, dipercikannya air ke wajah istrinya. Dan Allah juga akan merahmati seorang wanita yang salat malam, kemudian ia membangunkan suaminya untuk bersalat. Bila suaminya enggan, dipercikannya air ke wajah suaminya. Adalah suatu kenikmatan tersendiri bila dalam hidup berumah tangga, suami dan istri saling mengingatkan dalam beribadah, baik salat wajib maupun salat malam. Keduanya sebaiknya saling menerima, karena keduanya niscaya akan ada dalam rahmat Allah.

pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana Radio Kita Sampria. Saya Tito Lasangoli yang temani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar, untuk edisi siar kita hari ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Kita lanjutkan di hiburan dan juga informasi. Dan kami ingatkan pula untuk sebentar nanti pada pukul 19.30 kami akan hadir dengan agak acara religi. Program religi yaitu Mimbar Agama Kristen. Nah, pendengar, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 東京スマイル。
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, pendengar di mana saja berada, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Karena kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa nyata dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Hari-hari yang sudah kita lewati, Tuhan telah memimpin dan menyertai dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan puji Tuhan saat ini, saya Ayub Laintu, Sarjana Teologi, masih diberikan kesempatan untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman yang hendak disampaikan sebentar akan memberikan kekuatan motivasi bagi kita sekalian, bahwa sesungguhnya Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita sekalian. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua. Sinar mentari pagi yang menerpa bumi persada, itu pertanda bahwa Tuhan masih menganugerahkan hari baru, nafas kehidupan untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami percaya sungguh bahwa hari-hari yang sudah kami lewati, Tuhan telah memimpin, menyertai, menuntun dan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan semuanya dibuat Tuhan berhasil. Saat ini, ya Allah Bapa di sorga, kembali kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan motivasi kekuatan bagi kami sekalian dalam kami menjalani dan menapaki hari-hari hidup ke depan. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di mana saja berada, pembacaan dan perenungan kita pada saat ini saya ambil dalam Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28, demikian firman Allah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Allah, terpujilah Kristus. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pepatah bijak berkata, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang paling bermakna adalah keluarga. Keluarga adalah suatu persekutuan yang telah dibentuk oleh Allah dan tak lepas dari suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Keluarga itu pula sejak adanya Adam dan Hawa, manusia pertama yang telah ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Dan keluarga itu dibentuk atas dasar iman Kristiani. Dalam menjalani keluarga bukanlah hal yang mudah atau yang gampang. Ada banyak tantangan dan persoalan silih berganti akan menerpa setiap perjalanan kehidupan keluarga yang dibangun. Ada yang telah membangun sekian lama, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai maut memisahkan. Tetapi ada juga keluarga yang dibentuk baru seumur jagung, lalu berpisah. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Salah satu perceraian yang terjadi biasanya karena ketidakcocokan dalam keluarga yang telah dibina dan dibangun. Tetapi ada juga perceraian karena hadirnya orang ketiga dalam keluarga. Misalnya mertua yang turut campur dalam setiap persoalan suami istri yang telah dibangun. Yang paling fatal ketiga, hadirnya orang ketiga yang memisahkan dan menghancurkan keluarga yang telah dibentuk itu. Biasanya disebut dengan pil atau will, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Sejak awal memang kita sudah harus berpikir bahwa dalam menjalani setiap keluarga yang kita bangun dan kita bina akan ada tantangan dan persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kita jalani. Tetapi pertanyaannya, sanggupkah kita untuk menjalani itu? Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk berumah tangga, otomatis kita sudah memikirkan apakah yang akan menjadi resiko dalam menjalani rumah tangga yang kita bina. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang fatalnya ketika ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga kita yang menyebabkan rumah tangga kita itu hancur. Untuk menyikapi itu, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dan bertanya bagaimana menyikapi masalah itu. Kembali ke diri kita masing-masing. Di samping kita merenungkan akan kehidupan dan menjalani hidup ini berumah tangga, kita harus meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan turut campur dalam kehidupan pribadi kita, apalagi dalam keutuhan rumah tangga yang kita bina. Namun banyak di luar sana yang sudah tidak bisa mempertahankan keluarga keharmonisan yang selama ini dia bina, yang selama ini dia pertahankan, karena sudah sangat fatal, akhirnya terjadi perceraian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, Allah tidak menginginkan kita bercerai. Karena ketika kita berjanji di hadapan Allah dan disaksikan oleh manusia, kita mengatakan, iya, saya mengaku, saya percaya dan berjanji. Ketika ikrar itu kita ucapkan di hadapan Allah, maka itulah yang kita pegang dalam kehidupan kita dalam menjalani setiap rumah tangga, apalagi jika kita sudah dihadirkan buah hati di dalam keluarga. Mau kemana anak nantinya? Otomatis dia akan terombang-ambing. Mau ke papa, ke mama, atau kemana? Sehingga jalan hidup pun tidak menentu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam menjalani hidup, undang Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta jalan keluar, sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan dalam keluarga kita, akan senantiasa akan diberikan jalan keluar bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan hidup, motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita menjalani hidup, Tuhanlah yang mengatur setiap langkah hidup manusia. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, setelahnya kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Hari-hari yang kami sudah lewati dan jalani sampai saat ini, kami kuat semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kadangkala kami tidak bisa memahami akan karya Allah dalam setiap langkah juang yang kami tapaki sampai saat ini. Tetapi kami percaya sungguh bahwa setiap perjalanan hidup kami telah diatur oleh Tuhan. Tuhan telah menuntun dan menyertai dalam setiap langkah juang yang ada. Biarlah perjalanan hidup yang kami jalani, kami menjalaninya dengan penuh sukacita tanpa bersungut. Terima kasih Bapa di sorga atas lawatan kebenaran firman-Mu yang telah menjumpai kami di pagi hari ini. Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan pedoman, memberikan motivasi kepada kami pendengar di mana saja berada. Kegagalan yang kemarin tidak akan terulang di masa akan datang. Sebab itu kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami ya Allah, dalam menjalani setiap kehidupan kami di hari-hari mendatang ini. Karena sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Kiranya kebenaran firman itu memberikan kekuatan, motivasi, pondasi dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Saat ini kami berdoa bagi semua pendengar renungan yang telah dibagikan pada pagi ini. Engkau melihat kehidupan mereka Tuhan. Engkau melihat setiap persoalan, pergumulan, tantangan hidup, apa yang telah menimpa kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dalam menjalani setiap kenyataan hidup. Dan setiap persoalan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka dapat menanggung dalam hidup ini. Terima kasih atas lawatan dan kekuasaan serta penyertaan dan penghantaran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup yang kami tapaki di dunia ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden sebagai kepala negara yang mengayomi roda pemerintahan yang ada di bumi persada ini. Kami tahu bahwa otoritas yang daripada Allah senantiasa menjadi milik dan bagian kehidupan bagi Bapak Presiden. Demikian bagi semua komponen pelayan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan akan memberkati mereka, berikan akal budi kebijaksanaan sehingga mengayomi roda pemerintahan ini. Mereka melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh pendengar yang ada, kami datang serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan, bahkan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, apapun yang menjadi profesi mereka, diberkati oleh Tuhan. Jerih payah dalam kehidupan tidak akan pernah sia-sia. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa dan kami persembahkan. Bukannya kami datang memerintah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kami berdoanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat sumber kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan kita saat ini. Semoga kebenaran firman Allah yang telah menjumpai kita saat ini memberikan kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian, amat terlebih memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan akhirnya kami undur diri. Saya Ayub Layuntu, Sarjana Teologi, yang mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kami saat ini. Selamat pagi dan shalom.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM.

0: Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru, ia menyebut bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua sekolah rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki dua sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
3: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga temuan kita adalah tenaga

0: bekerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
1: Sementara itu di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
2: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
1: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
4: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
5: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
6: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkir ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
5: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
4: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
5: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
8: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
9: Ustaz?
10: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
9: Dan dengar Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Trisma Udara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
12: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
13: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
14: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
13: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dengar Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China atau PBOC telah memperkuat kerjasama moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction atau LCT, serta peluncuran QR lintas batas. Kesepakatan ini ditandatangani pada 11 Juni 2026 di Shanghai. Sejumlah kalangan menilai positif langkah ini, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang memberikan apresiasi atas upaya Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah dengan melakukan kerjasama bilateral currency swap arrangement atau BCSA antara Gubernur Bank Indonesia Periwarjo dan Gubernur People's Bank of China Pan Gongcheng.

0: Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chairman dari Asian Competition Institute, Dr. M. Syarkawi Rauf, dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan ya komentar ataupun tanggapan Anda melalui WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Indonesia menyapa malam.

Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara, sekaligus mendukung stabilitas keuangan kawasan di tengah semakin terintegrasinya ekonomi global. Kesepakatan tersebut dicapai dalam high level meeting antara Gubernur BI Peri Warjio dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng yang digelar di Shanghai, Tiongkok pada 11 Juni 2026 kemarin. Dalam pertemuan itu, kedua bank sentral sepakat untuk menjajaki peningkatan skala bilateral currency swap arrangement guna memperkuat stabilitas likuiditas mata uang kedua negara. Dan currency swap arrangement atau perjanjian swap mata uang adalah kesepakatan antara dua bank sentral untuk saling menukar mata uang mereka dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Atau sederhananya, pertukaran mata uang antar bank sentral untuk menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan. Selain itu, BI dan PBOC menegaskan komitmen untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara melalui tiga capaian utama. Gubernur BI Peri Warjio menegaskan bahwa kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperdalam integrasi keuangan kedua negara. Sementara itu, Gubernur PBOC Pan Gongsheng menekankan pentingnya peran Indonesia dan China sebagai mitra strategis di kawasan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
3: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini asset under management, ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada asset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan narasumber kami, Chairman dari ASEAN Competition Institute, Dr. Amsyar Kawi Rauf, yang sedianya akan memberikan pandangan ya terkait dengan untuk memperkuat rupiah, di mana Bank Indonesia dan PBOC atau People's Bank of China memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara dan sekaligus mendukung stabilitas keuangan kawasan di tengah semakin terintegrasinya ekonomi global. Dan ini ada potensi keuntungan yang luar biasa gitu ya, di mana mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat tentunya, jika perusahaan Indonesia dan China dapat langsung bertransaksi menggunakan rupiah dan yuan. Kebutuhan membeli dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perantara berkurang, dan ini dapat mengurangi biaya konversi mata uang, mengurangi dampak gejolak dolar terhadap perdagangan Indonesia, dan membantu stabilitas pasar falas domestik. Saya akan ke rekan saya, Zidan, yang akan membacakan sejumlah WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi di 081-399-399-888. Zidan, silakan.
2: Ya, baik, Lukman. Sudah beberapa masuk WhatsApp yang masuk ke ruang gatekeeper. Pertama dari Pak Hendra di Jakarta. Pak Hendra berpendapat, saya melihat kerjasama Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dapat menjadi langkah positif. Jika transaksi tidak selalu bergantung pada dolar Amerika Serikat, tekanan terhadap rupiah saat gejolak global bisa sedikit berkurang. Kemudian ada Bu Yuni di Surabaya. Kerjasama ini tentu baik, tetapi pemerintah juga harus fokus memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri. Nilai rupiah tidak hanya dipengaruhi kerjasama internasional, tetapi juga oleh kondisi investasi, ekspor, dan stabilitas harga di dalam negeri. Kemudian ada Pak Ahmad di Makassar. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah memang perlu memperluas kerjasama dengan negara mitra strategis seperti Tiongkok. Namun, jangan sampai Indonesia terlalu bergantung pada satu negara. Diversifikasi kerjasama ekonomi tetap penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Demikian, Lukman.
1: Baik, terima kasih Zidan ya. Itu beberapa komentar yang sudah masuk ke ruang redaksi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Di mana memang beberapa keuntungan atau potensi keuntungan yang bisa dipetik dalam kerjasama ini, yaitu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Dan tentunya juga bisa memperkuat stabilitas rupiah gitu ya, meningkatkan perdagangan dan investasi, mendorong internasionalisasi rupiah, dan juga untuk sistem pembayaran ini jauh lebih efisien gitu ya, karena integrasi pembayaran lintas negara termasuk QR lintas batas dan fasilitas clearing yuan dapat membuat transaksi bisnis dan wisata menjadi lebih cepat dan murah gitu ya. Dan kalau ada beberapa potensi keuntungan lainnya ya dalam kerjasama Bank Indonesia dan PBOC atau People Banks of China atau bank sentralnya China ini ya, People Banks of China atau PBOC, terkait dengan kerjasama ini juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai kalangan, salah satunya yaitu dari DPR, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerjasama bilateral currency swap arrangement atau BCSA dengan China. Namun kita ketahui di beberapa kesempatan atau berbagai langkah pemerintah dan Bank Indonesia ini terus merumuskan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, termasuk kombinasi instrumen fiskal dan moneter, di mana langkah-langkah utama tersebut meliputi penerbitan instrumen pembiayaan, intervensi pasar dan pengendalian falas, dan sinergi kebijakan fiskal, peningkatan pengawasan, dan juga dukungan aliran modal asingnya. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya masih dalam tema perkuat rupiah Indonesia kerjasama dengan China. Namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu kilas berita.

0: Kementerian Perindustrian memperkuat kerjasama industri dengan Tajikistan melalui forum BRICS Part NIR 2026 di Xiamen, Tiongkok. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar manufaktur nasional di kawasan Eurasia dan Commonwealth of Independent States. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kolaborasi industri antar negara perlu terus diperkuat. Menurutnya, kerjasama tersebut dapat mendorong inovasi, investasi, dan perluasan akses pasar bagi kedua negara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terkait dengan kerjasama Bank Indonesia dan People Bank of China atau PBOC untuk memperkuat kerjasama keuangan bilateral untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara, kami akan berbincang atau sudah tersambung ya bersama dengan pengamat ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hendra Khalid.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hendra, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Lukman.
1: Waalaikumsalam. Sehat, Pak Hendra, sehat ya Pak?
2: Lama tak jumpa nih ya.
1: Pak Hendra, ini juga tadi kabar baik ya, ketika ada kerjasama Bank Indonesia dan PBOC, artinya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Menurut Pak Hendra seperti apa ini Pak, kerjasama ini?
2: Ya baik, Bung Lukman dan para pendengar RRI. Nah, pertama adalah tentu kita menyambut baik ini ya, karena akan berdampak satu positif ya terhadap nilai tukar rupiah. Jadi kerjasama ini tentu akan berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah. Apalagi hari-hari ini kan kita selalu fokusnya bagaimana kemudian menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita ini. Nah, selama ini transaksi perdagangan Indonesia China itu atau Tiongkok ini banyak menggunakan dolar US, Bung Lukman, sebagai mata uang perantara. Nah, dengan penggunaan rupiah dan yuan secara langsung, pertama tentu akan terjadi permintaan terhadap dolar USD akan berkurang. Iya kan? Jadi bisa kita bayangkan kan? Jadi akan berkurang. Lalu kedua, tekanan terhadap rupiah itu dapat menurun, Bung. Jadi kan akan berlaku kan teori supply and demand kan gitu. Jadi kalau permintaan barang itu banyak, ya kan? Maka harga naik kan gitu. Tapi kalau permintaannya tidak banyak, maka harga akan turun kan begitu. Nah, yang ketiga bagi saya adalah volatilitas nilai tukar akibat gejolak dolar global itu akan menjadi lebih terkendali, Bung. Jadi semakin besar transaksi perdagangan menggunakan rupiah yuan, itu semakin kuat posisi rupiah dalam transaksi internasional. Ini juga menarik untuk kita analisa. Lalu yang kedua, selain tadi dampak positif terhadap nilai tukar rupiah, yang kedua adalah tentu akan memperkuat cadangan likuiditas dan stabilitas keuangan. Jadi melalui skema BCCSA ini, kedua bank sentral itu dapat saling menyediakan likuiditas dalam kondisi pasar yang bergejolak. Artinya apa? Manfaatnya pertama akan menambah jaring pengaman keuangan, dan ini luar biasa. Yang kedua tentu akan mengurangi risiko krisis likuiditas valuta asing. Lalu yang ketiga tentu akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, itu kira yang kedua. Yang ketiga bagi saya, selain memperkuat cadangan likuiditas tadi, yang ketiga tentu akan menurunkan biaya transaksi perdagangan, Bung Lukman. Jadi China ini kan merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, Bung. Kalau kita lihat barang-barang kita pada emang China gitu kan. Jadi penggunaan mata uang lokal itu akan mengurangi biaya konversi mata uang, Bung. Ini menarik kan? Lalu kemudian akan mempercepat proses pembayaran perdagangan. Nah, yang ketiga bagi saya lah akan meningkatkan efisiensi ekspor impor. Nah, efisiensi ini itu dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Nah, ini luar biasa. Nah, yang keempat, analisa kita terhadap kerjasama ini adalah akan mendorong investasi dan pariwisata, Bung. Jadi peluncuran QR lintas batas ini akan memberikan kemudahan pembayaran bagi wisatawan dan pelaku usaha kedua negara. Dampaknya apa nanti ke depan? Meningkatnya aktivitas sektor pariwisata, Bung. Ini menjadi menarik ya, mempermudah transaksi UMKM, apalagi kita konsen pada UMKM ini, lalu kemudian mendukung ekonomi digital dan integrasi sistem pembayaran regional. Nah, saya pikir itu, Bung, dan tapi ada yang terakhir penting ya. Saya mengurangi ketergantungan pada dolar, Bung.
1: Nah, ini jadi disambut baik oleh banyak kalangan, tentunya kita semua gitu ya, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Namun juga potensinya bagaimana untuk mereka-mereka yang memang tidak suka dengan kerjasama ini, ketika kerjasama ini terus berjalan kan mungkin juga dolar juga semakin perlahan ditinggalkan ini.
2: Ya, saya pikir secara geopolitik dan ekonomi global, jadi banyak negara mulai melakukan diversifikasi mata uang, Bung.
1: Yeah.
2: Jadi bagi Indonesia, bagi saya mengurangi risiko akibat kebijakan suku bunga Amerika Serikat ini menjadi penting juga untuk kita analisa kira-kira ya. Lalu kemudian mengurangi dampak penguatan dolar terhadap inflasi impor, ya kan? Kira-kira mana lebih banyak kita impor atau ekspor kira-kira kan? Bagi teman-teman yang ekspor ini, oh, keren nih, lagi cuan nih kira-kira macam-macam nih kan, lagi hoki macam-macam. Tapi kalau impor kita lebih banyak, tentu akan rugi kita kira-kira kan? Lalu kemudian memperluas kedaulatan ekonomi nasional. Tapi tentu tantangan yang perlu diwaspadai bagi saya adalah ada beberapa tantangan, Bung. Jadi ada positifnya, tapi ada tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama bagi saya adalah yuan ini kan belum sepenuhnya menggantikan dominasi dolar, Bung, dalam perdagangan dunia. Jadi kalau kita mau kemana-mana kan dolar kan, itu persoalannya kan gitu. Tiket pesawat atau apa dan berbagai macamnya. Nah ini menjadi tantangan kira-kira. Lalu kedua tantangan bagi saya adalah ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap China ini perlu tetap dijaga agar tidak terlalu besar. Ya jadi ini juga penting juga kira-kira. Lalu ketiga bagi saya penguatan rupiah itu harus tetap didukung oleh fundamental ekonomi seperti inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi yang kuat, lalu kemudian neraca perdagangan sehat dan disiplin fiskal. Nah kalau kita bicara tentang ekonomi negara itu pada dasarnya cuma tiga sih, Bung. APBN-nya harus baik, ya kan? Lalu kemudian NSM-nya, ya, neraca sektor moneternya bagus, cadangan devisa tadi. Yang ketiga bagi saya adalah BOP, balance of payment, itu perdagangan tadi. Tiga itu bagus saja, saya pikir is okay lah kita.
1: Tadi kalau bicara tantangan ini menarik, bagaimana terkait dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan China ini? Ini tentunya juga akan jadi pengaruh kan nanti ya dengan preferensi mata uang dalam perdagangan global ini.
2: Ya, bagi saya kita berharap win-win solution lah kira-kira gitu. Saling menguntungkan, bukan win and loss solution kira-kira gitu ya, begitu. Jadi tetap ya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo. Kita juga tidak blok sana, tidak blok sini ya kira-kira gitu kan. Tapi bagaimana yang memberikan ya manfaat, keuntungan bagi negeri ini, itu yang dipilih kira-kira gitu, Bung.
1: Ya, kita ketahui juga pemerintah dan Bank Indonesia kan terus merumuskan berbagai strategi itu ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan dengan adanya kerjasama ini bagaimana Pak Hendra melihatnya akan mempercepat atau memperkuat nilai tukar rupiah ke depan ini, Pak?
2: Ya tentu, Bung, akan memperkuat nilai tukar rupiah. Jadi ada banyak cara ya kan yang dilakukan pemerintah. Mulai dari satu pintu ya, itu juga akan berpengaruh di mana kemudian jual beli ekspor berbagai macam itu melalui dana tara dan berbagai macamnya itu juga menjadi satu hal untuk memperkuat ya nilai tukar rupiah kita dan berbagai macamnya. Nah lalu kemudian sekarang dibuat dengan kerjasama seperti ini, bagi saya inilah salah satu cara kira-kira di antara sekian banyak cara untuk bagaimana nilai tukar rupiah ini kuat kira-kira gitu.
1: Memungkinkan tidak, Pak? Ini bukan hanya ke Cina saja, artinya ke negara-negara lain kita akan menerapkan atau kerjasama serupa ya, Pak?
2: Ya memungkinkan saja negara, terutama negara impor kita yang terbesar kemana kira-kira ya? Kalau impor besar China ini kan banyak berpengaruh terhadap perdagangan kita kan kira-kira gitu. Jadi tergantung, Bung, bisa saja, Bung, ya terhadap negara lain dan itu tidak menutup kemungkinan, Bung.
1: Baik. Pak Hendra Khalid, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Sama Bung Lukman. Sama-sama, makasih juga. Sehat selalu juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pengamat ekonomi Win Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hendra Khalid ya. Kami berbincang bagaimana perkuat rupiah Indonesia kerjasama dengan Cina. Dan tentunya nanti kita harapkan ya bersama-sama bagaimana rupiah ini bisa menguat kembali, di mana Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China atau PBOC ini memperkuat kerjasama. Dan memang banyak keuntungan yang tadi disampaikan ya terkait dengan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, memperkuat stabilitas rupiah, meningkatkan perdagangan dan investasi, mendorong internasionalisasi rupiah dan sistem pembayaran lebih efisien.
0: Wawancara Pro 3.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Empana, Radio Kita Sambria. Masih bersama saya Kona Sutianto Rasangulian, temani Anda di malam hari ini pendengar. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah di program acara Pulau Togean.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi

ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: Tojo Unda-Unda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaing Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaing Gaito Pipi.
1: Gaing Gaito Pipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaing Gaito Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gaing Gaito Pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan.

Sahabat budaya, beraneka ragam dan kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya melahirkan khasana musik tradisi yang sangat kaya. Dari sekian banyak suku yang ada di Sulawesi Tengah, perkembangan musik-musik tradisi dengan ciri khas dan karakternya masing-masing. Salah satu musik tradisional suku Kaili yaitu Lalove. Lalove adalah alat musik aerofon asal Sulawesi Tengah yang berbentuk seperti seruling panjang yang ditiup secara vertikal. Alat musik ini terbuat dari bambu atau buluh rotan sepanjang sekitar 1 meter. Permainan Lalove adalah salah satu bagian penting bagi masyarakat Kaili sebelum agama Islam masuk pada abad ke-17. Masyarakat Kaili menganut kepercayaan Balia yang memuja dewa-dewa dan roh nenek moyang. Lalove adalah alat musik yang dimainkan dalam satu upacara penyembuhan orang sakit. Balia yang biasa dilakukan semalam suntuk bahkan sampai pagi. Nah, kali ini kita ingin mengetahui lebih jauh saat yang tepat memainkan alat musik Lalove. Kita ikuti penjelasan dari seniman daerah

kata love adalah makna love itu dengan bunyi. Ini adalah suara hati, suara jiwa, suara untuk kasih sayang. Berkaitan dengan itu sehingga senandung love ini adalah pada sesungguhnya awalnya digunakan untuk mengiringi kegiatan-kegiatan adat istiadat, khususnya tari-tari tradisional Balia. Justru karena itu adalah pelaksanaan ritual Balia ini kemudian disenandungkan Alowe, yaitu untuk penyembuhan. Justru karena itu untuk meniup Alowe ini tidak sembarang, sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama bahwa harus bule, harus ada tetesan, harus ada orang-orang yang memang sesungguhnya orang-orang yang biasa melakukan itu. Karena meniup Alowe ini adalah bule, adalah

0: memiliki tetesan yang memang untuk bisa melakukan itu.
1: Sahabat budaya, awalnya lalove tidak boleh sembarangan dimainkan. Karena bagi orang yang biasa kerasukan roh, jika mendengar lalove, mereka akan mudah kerasukan. Dalam upacara penyembuhan orang sakit, nada atau irama yang salah dalam permainan lalove juga akan menyebabkan penari yang sudah kerasukan marah dan mengamuk. Tarian ini dilakukan dengan tujuan untuk memanggil roh yang menyebabkan penyakit orang yang sedang sakit dan mengembalikannya ke alam. Keyakinan masyarakat Kaili saat ini adalah penggabungan antara ajaran Islam dan animisme. Meskipun sejalan dengan modernisasi, kepercayaan ini sudah semakin menurun. Kini lalove sudah dipelajari dan dimainkan hanya sebagai seni musik dan pengiring tari tradisional kreasi baru dan sebatas hanya untuk hiburan tanpa ada unsur kesakralan lagi. Selain jumlah pemainnya sedikit, pemain lalove kebanyakan sudah tua, sehingga kesulitan untuk mencari penerus karena anak muda Kaili lebih tertarik dengan musik modern ala pop barat. Di zaman modernisasi, bagaimanakah perkembangan musik lalove sampai dengan saat ini? Kembali kita ikuti penjelasan dari seniman Kota Palu, Dr. Sueb Jafar, MSI.
0: Tapi perkembangan-perkembangan selanjutnya, ini juga sudah merupakan suatu alat musik yang memang dipakai dalam kegiatan-kegiatan seni kontemporer, seni pengiring-pengiring berkaitan dengan tari-tarian kontemporer atau tari-tari yang ada sekarang ini. Saya kira itu secara garis besar lalove ini. Jadi lalove adalah sebagai alat musik atau kaili, lalove yang biasa disebut dengan suara jiwa, kasih sayang dan hati. Kemudian lalove adalah sebagai pengiring tari tradisional, pengiring penyembuhan untuk balia.
1: Sahabat budaya, musik lalove berisi kalimat-kalimat musik dengan tensin bau diharmoni dengan subdominan I dan tonik pertama secara bebas tanpa ketukan maupun birama. Nada-nada panjang dimainkan dengan kalimat musik sambung-menyambung tanpa henti. Sulit membayangkan kapan pemain alat musik lalove menarik nafas karena musiknya mengalun tanpa jeda. Dalam teknik alat musik modern seperti yang disebut curcular bird, bisa jadi ini sebabnya dikatakan bahwa memainkan instrumen tiup dibutuhkan teknik yang cukup sulit. Hanya orang yang punya keahlian tersendiri yang bisa memainkan lalove. Sahabat budaya, sampai di sini jumpa kita dalam feature budaya Pro 4 RRI Palu. Selamat berpisah, sampai jumpa, Tabe.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: buang itu sampah di sungai.
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngara tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama aturan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

Ini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Arah jarum jam sudah menunjukkan kita berada 6 menit lepas dari pukul 22 malam ini berdengar. Kita lanjut di program Pulau Togian. Saya awali lagu lama dari Firman Aidal hadir dengan Kehilangan.

0: Dari Firman Idol, hadir dengan kehilangan pendengar. Dan kapan telepon paling awal untuk Pulau Togian malam ini. Halo.
1: Halo RRI Alban, assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria.
0: Betul. Ibu Ria mau lagu apa Bu?
1: Lagunya Alda Risma, Patah Jadi Dua.
0: Patah Jadi Dua, aduh.
1: Iya.
0: Tapi lah memang. Makasih.
1: Oke, terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Patah jadi dua. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Betul. Pak Nursin, mau lagu apa malam ini Pak Guru?
2: Namanya Alfian. Bila ku kenang.
0: Bila ku kenang. Saya cari dulu ya. Makasih Pak Nursin.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bila ku kenang. Ada bila ku ingat ya. Belakangnya Pak Nursin, halo.
3: Halo.
0: Halo juga. Tidak kedengaran ya. Halo.
3: Halo.
0: Boleh dicoba kembali Bu. Suaranya Ibu Mega ya, tapi tidak sebegitu jelas. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
4: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Rukmi.
0: Ibu Ustazah Rukmi, silakan lagu ya. Apa?
4: Ini pejuru aku seperti yang dulu. Aku seperti yang dulu.
0: Aku seperti yang dulu.
4: Masih seperti yang dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu.
4: Ya.
0: Saya cari dulu ya. Makasih ya. Bu.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Aku masih seperti ini. Kadang biasanya isi lirik itu berbeda sama apa namanya judul lagunya ya. Ada. Baiklah kita putarkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

0: Kita lanjut pendengar, masih di Pulau Togean. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran saya, spesial minggu malam.
0: Iya, tadi malam malam minggu ya. Ini minggu malam.
1: Sebel, ada yang jalan-jalan tapi selalu lari sendiri.
0: Iyalah.
1: Eh, tunggu-tunggu. Tadi kemana sih Bapak? Tadi kemana sih Bapak?
0: Iya, jalan-jalan lah. Pokoknya jalan-jalan terus.
1: Ini ya. Kayaknya saya mau lihat-lihat Anda ini mulai privacy, ya kan? Mana tuh konten-kontennya makan-makan mukbang-mukbang itu?
0: Ada, sabar ntar mau di-upload.
1: kangen loh sama apa namanya? Sama bakasangnya Abang, kemudian minyak Abang. Ya enggak sih?
0: Charlotte no baking.
1: Dari dulu ini mah ku janji dari janji. Abang. Dari Ella judulnya apa? Kekasih lupakan sejarah.
0: Kekasih apa? Saya cari ya.
1: Pokoknya untuk Abang saya tunggu mini vlog mukbang berikutnya ya.
0: Insyaallah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah kau campakkan cintaku? Sembilu ya, Ella, sembilu. Lanjut, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Pulau lagu lama,
0: Ibu Wati, silakan. Lagunya apa, Ibu?
2: Diana Nasution.
0: Kau memang kejam. Baik, saya cari dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirilis pada 1982. Kau memang kejam oleh Diana Nasution. Lanjut di belakangnya Bu Wati. Masih menanti pendengar. Bila tak ada ya, kita mainkan saja lagunya. Yup, ini dia lagunya.

42 menit sudah mendengar. Geser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Malam sudah semakin larut. Yang masih dengan apa ya, kegiatannya malam ini ya. Jangan sampai juga terlalu berlarut-larut malam ya. Karena besok hari Senin adalah hari pertama kerja kembali pendengar. Maka persiapkanlah diri Anda untuk menyambut hari esok yang lebih baik lagi tentunya pendengar. Baik, sembari menunggu Anda yang akan bergabung pendengar, saya coba pilihkan lagu-lagu terbaik untuk Anda nikmati di malam ini.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampano. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutiantara Sangguli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

0: tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya. Jadi lini tengah itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di babak kedua, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Koeman di babak kedua caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan. Ada 3 peluang bahkan 2 peluang tadi
1: di menit-menit terakhir ya.
0: Menit terakhir langsung. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang mesti dipertajam lagi di babak kedua nanti.
1: Tapi kalau melihat tim Belanda nih dengan selesainya pertandingan di babak pertama ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan menjadi catatan gitu, Bung?
0: Ya, yang pasti harus berani, harus lebih berani ya. Kalau kita lihat Belanda, artinya kalau kita lihat mereka harus bisa lebih berani explore bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Jepang. Karena kalau kayak saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda, fisiknya sudah ada penurunan. Jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke pertahanan dari Belanda.
1: Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa nih? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang di-press ya sama tim Belanda sendiri.
0: Ya kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya, ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya. Jepang. Artinya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat. Dan Belanda meskipun mereka nyaman dengan bola, mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman. Kalau kita tanya on target 3, kelihatan Jepang memang tidak ada on target. Tapi begitu mereka mendapatkan peluang, paling tidak mereka juga bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Belanda. Jangan sampai mereka lengah, karena kalau kita tadi ada satu kali mispassing dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik. Dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Ayu Ueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk, membuat dia bisa masuk kotak penalti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
1: Nah ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya ya, kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih. Betul. Tadi banyak kesempatan juga, tapi masih belum mencetak gol juga nih. Apa yang bermasalah ini, Bung?
0: Ya, lagi kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi gol, tentu kan soal penyelesaian akhir ya, Bung. Artinya pemain harus bisa lebih tenang. Dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi, kiper dari Jepang, Jun Suzuki juga bermain sangat baik juga. Tadi dua peluang tadi sebenarnya dari Daniel Malen kan on goal ya. Tembakan, kemudian sundulan, dan bisa digagalkan oleh Zion Suzuki yang kita lihat memang tampil sangat baik di bawah mistar dari Jepang. Dan di luar itu kita ada tadi peluang di detik terakhir, yang mana sundulan memang terlalu lemah. Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya, cerita yang berbeda. Artinya kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus, tapi juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi, lebih
1: klinis lagi. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
0: Ya, tadi melesetnya berimbang sama ya,
1: tapi sama aja, betul.
0: Ya, tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah. Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
1: Baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita terlebih dahulu. Baik. Terima kasih, Bung.
0: Sama-sama, Bung.

Ya, baik pendengar ya. Kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja nanti di babak kedua. Tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di kota Toli. Di mana pemerintah? Indah Febrianti.
1: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Stoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Stoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri, tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan pertama, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Stoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Stoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
1: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, kita langsung saja saksikan babak kedua antara Jepang melawan Belanda. Langsung saja kita ke Bung Indra dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Sebuah serangan cepat muncul dibangun Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bagaimana di sektor sebelah kiri tadi, namun berhasil dihentikan tadi. Ada Van de Vaart kini menguasai bola. Ada Ryan Van den Berg. Masih Ryan, sodorkan kepada Malan tadi maksudnya, namun terhenti lagi oleh barisan pertahanan Jepang. Kembali dapat dikuasai oleh pemain Belanda. Ada juga Summerfield menguasai bola, dibayang ketat hingga sampai dengan Dumfries mencoba lepaskan umpan tadi ke Malen, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang tadi. Bagaimana Ito tadi, berpunggung 21 dari Jepang, Hiroki Ito, namun penguasaan bolanya kurang mulus tadi di sisi kiri. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Ada Van de Vaart, ada Virgil van Dijk di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan kepada Gakpo, Cody Gakpo. Masih mencoba menguasai bola pemain-pemain Belanda. Van de Vaart sodorkan lagi pada Ryan. Sodorkan pada Summerfield. Bersama dia, ada Dumfries di sana. Lepaskan umpan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana umpan crossing yang dilepaskan oleh Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang tadi tidak menemui pemain Belanda lainnya yang sudah berada di kotak penalti. Ada Malen tadi, terlalu jauh untuk dijangkau. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Jepang. Lemparan kini bagi tim Samurai Biru sudah dilakukan dengan cepat. Mencoba digiring oleh Ueda, dibayangi oleh De Jong tadi. Bola bergulir ke luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Jepang kini. Bola dihadapi oleh Doan. Isu Doan mundur ke belakang. Ada mempunyai 16 di sana. Daichi Kamada masih memainkan bola. Bagaimana Taniguchi tadi, angkat langsung jauh ke depan pemain Jepang mencari kawannya, namun terlalu deras datangnya bola tadi di sisi kiri. Ini serang dari Jepang, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries.

0: Brugan. Ada De Jong kini mencoba dengan cepat masuk ke daerah pertahanan dari Jepang. Ryan, De Jong, alirkan lagi Van Dijk, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Jepang, alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri. Masih Gakpo dibayangkan dengan Risu Doan. Gakpo mencoba melewati Risu Doan. Terjatuh Gakpo tadi, berbenturan dengan Risu Doan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim Oranye Belanda. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Chiani Reinders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Chiani Reinders melihat rekan-rekannya, konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Chiani Reinders memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kanan. Oh, namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, Van Dijk, Virgil van Dijk berhasil menyambut umpan dari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, sehingga membuka skor di awal babak yang pertama ini. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Jepang atau Belanda berhasil memecah kebuntuan, merubah skor menjadi 1-0. Umpan yang manis dari Ryan, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat bagaimana tadi umpan ya dari half space yang dilakukan oleh Ryan Gravenberch berawal dari sebenarnya situasi ya, bola mati tadi. Bagaimana bola bergulir, kemudian kita lihat bagaimana Ryan Gravenberch yang membuka di sisi kanan di half space, mengirimkan umpan ke tiang jauh tadi. Kita lihat bagaimana Virgil van Dijk, terlihat memang ada protes ya dari Jepang karena melihat merasa ada pemain nomor 16, kita lihat Watanabe ya, didorong oleh Van Dijk. Tapi kita lihat sejauh ini memang wasit memutuskan terjadinya gol, dan kita lihat bola mengalir mengarah ke tiang jauh dan tidak mampu diantisipasi oleh John Suzuki yang tampil apik sebenarnya di babak pertama.
0: Iya, aksi yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, akhirnya memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0. Juga tidak mampu dijangkau sundulan bagi Virgil van Dijk yang mengarah ke pojok tiang sisi kiri dari Jepang. Shion Suzuki pun tidak mampu menjangkau si kulit bundar, merubah keunggulan kini sementara bagi timnas Belanda. Kita masih nantikan. Ya, sudah dilakukan kick off lagi. Mundur ke belakang pada Shion Suzuki, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di sektor sebelah kiri. Namun kembali terlalu deras datangnya bola, keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bola dihadapi oleh Dumfries di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ya, terlihat juga bagaimana review posisi tadi dari Virgil van Dijk yang memang clear gol yang disahkan di babak yang kedua ini. Van de Vaart sodorkan kepada jaga gawang Bart Vertonghen. Ya, masih dengan tenang Bart menguasai bola, sodorkan saja di sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven mencari Cody Gakpo, kerjasama 1-2, namun dia baca, potong lagi oleh Cody Gakpo. Umpan pemain Van de Ven mencoba menggiring bola perlahan. Terlihat mulai semakin antusias bagaimana pemain Belanda setelah gol pertama dari Virgil van Dijk. Dumfries alirkan kepada Summerfield. Summerfield berputar dia, mundur ke belakang kepada Van de Vaart, sodorkan kepada De Jong, pendek saja. Ada juga Virgil van Dijk di tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi kepada Van de Vaart di sisi kanan dalam. Masih mencari kawannya, melirik ke kiri dan ke kanan. Kembalikan lagi, ada Van Dijk yang di tengah lapangan. Masih mencoba mencari celah dan juga memberikan umpan terobosan tadi, maksudnya Van de Vaart, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Dion Suzuki.
2: Memasuki menit 53, skor 1-0. Kali ini Belanda unggul atas Jepang. Dengan begitu juga akan meningkatkan tempo nampaknya dari Jepang, karena kita tahu juga Jepang

0: inovasi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan kami dan telah kita ikuti untuk dua siaran langsung ya, untuk pertandingan Jerman versus Curaçao dan juga Belanda kontra Jepang di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita kembali ke Pro 1 untuk melanjutkan acara kita di pagi hari ini, dan kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita pagi dalam Lintas Sulawesi Tengah.

0: Karena kami sebut itu mereka adalah para tunas bahasa ibu. Mereka inilah nanti akan bertanggung jawab keberadaan bahasanya.
1: Jadi semakin banyaklah layanan tersedia, semakin banyak juga sudah PDP. PDP itu pengobatan untuk HIV.
2: Pertamina tidak mentolerir segala bentuk pungutan liar yang ada maupun praktik penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
3: Selamat pagi, dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, penguatan pembelajaran bahasa Indonesia di lingkungan sekolah dinilai penting untuk menumbuhkan kebanggaan berbahasa di kalangan pelajar. Dalam mencegah dan menangani penularan penyakit HIV/AIDS, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 15 Juni 2026, saya Waude Rina Mustika. Kita masuk berita pertama, pendengar. Penguatan pembelajaran bahasa Indonesia di lingkungan sekolah dinilai penting untuk menumbuhkan kebanggaan berbahasa di kalangan pelajar. Sejumlah pendidik di Kota Palu mendorong berbagai langkah konkret agar bahasa Indonesia tetap menjadi identitas sekaligus kompetensi yang dibanggakan oleh siswa. Berikut kita ikuti laporan Iksan Setiadi.
4: Di tengah meningkatnya penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, sekolah didorong untuk menghadirkan inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia agar semakin diminati peserta didik. Kepala SMA Al-Azhar Mandiri Palu, Arafat Arsyad, mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Menurutnya UKBI tidak hanya mengukur kemampuan berbahasa siswa, tetapi juga dapat menjadi motivasi karena sertifikatnya dapat dimanfaatkan sebagai portofolio pendukung beasiswa.
5: Sehingga kami bekerja sama dengan Balai Bahasa, kan minat berbahasa khususnya bahasa Indonesia kepada para pelajar. Di antaranya yang kami mengikuti giat UKBI, di mana kegiatan ini adalah untuk memacu siswa atau pelajar untuk bisa mendapatkan nilai bahasa Indonesia yang mana dia akan diuji seperti halnya TOEFL dalam bahasa Inggris.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Palu, Harta Dikatot, menilai penguatan bahasa Indonesia harus menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan. Menurutnya, penguasaan bahasa nasional perlu diperkuat terlebih dahulu agar peserta didik memiliki kemampuan komunikasi dan nalar yang baik sebelum dibebani dengan berbagai tambahan pembelajaran bahasa asing.
6: Negara ini sudah menyediakan platform rapor pendidikan yang item indikatornya ada kebinekaan, karena ya satu ya kita berharap jangan sampai bahasa kita sendiri kita tidak mengenal.
4: Kedua pendidik tersebut sepakat bahwa penguatan bahasa Indonesia tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran di kelas semata. Dukungan kegiatan literasi, karya tulis, sastra, serta keteladanan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi bahasa pengantar pendidikan, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, daya pikir, dan jati diri generasi muda Indonesia.

0: Sebagai upaya dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menggandeng pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk mengoptimalkan implementasi kurikulum di lingkungan sekolah. Langkah strategis tersebut difokuskan bagi para siswa di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diproyeksikan sebagai generasi muda penerus pembawa identitas bahasa ibu. Kepala Balai Bahasa Sulawesi Tengah, Syarifuddin menjelaskan, program pelestarian ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui regulasi turunan Undang-Undang 1945. Menurutnya, fokus kurikulum kebahasaan saat ini mutlak diarahkan pada penguatan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mengingat Indonesia merupakan rumah bagi 10% dari total bahasa yang ada di dunia.
1: Nah, inilah kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang afiliasinya itu adalah Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan, karena memang sasaran kita ini adalah para siswa di tingkat pendidikan dasar, SD, SMP. Nah, itulah yang menjadi sasaran kita itu. Karena kami sebut itu mereka adalah para tunas bahasa ibu. Nanti mereka inilah nanti akan bertanggung jawab keberadaan bahasanya, dan karena itu identitas.
2: Artinya penguatan bahasa di tingkat sekolah saat
1: ini. Sudah kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan SK gubernur ya tingkat provinsi itu dan SK para bupati untuk pelaksanaan tadi kedaulatan bahasa negara dan pelindungan bahasa daerah. Jadi kita bergerak.
0: Syarifuddin juga menambahkan, kolaborasi dalam mengawal program perlindungan bahasa ini juga telah diperkuat melalui payung hukum berupa surat keputusan SK Gubernur di tingkat provinsi serta di tingkat kabupaten kota. Hal ini menurutnya sebagai langkah konkret lintas sektor agar jam pelajaran bahasa daerah dan bahasa Indonesia dapat berjalan optimal di sekolah-sekolah. Melalui penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal ini, diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, melainkan tetap bangga berdaulat, serta tidak kehilangan identitas kultural di tengah gempuran bahasa asing. Pendengar, kemampuan berbahasa yang baik menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Namun berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Karena itu, penguatan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong. Untuk mengetahui berbagai program dan upaya yang dilakukan di lingkungan sekolah, berikut wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
3: Ya, Ibu Jane, ini terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Ini bagaimana kondisi kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia para siswa di sekolah saat ini, Bu?
4: Kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di sekolah kami di SD Negeri 1 Ampana Kota, alhamdulillah saat ini secara umum telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

0: kami memperoleh nilai tertinggi di Kecamatan Ampana Kota.
1: Namun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam aspek memahami bacaan, kemudian keterampilan menulis, ini juga ada beberapa masih butuh pendampingan, dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka baca.
2: Ya, Ibu Jane, ini sejauh mana budaya literasi seperti kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai ini diterapkan di sekolah?
1: Budaya literasi telah menjadi salah satu program prioritas di sekolah kami, yaitu misalnya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dilaksanakan. Ini rutin dilakukan setiap hari. Kemudian di setiap kelas juga memiliki pojok-pojok bacaan yang berisi bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan murid. Jadi ada level-level atau tingkatan buku yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Kami juga melibatkan orang tua, komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya, misalnya dinas perpustakaan atau forum taman baca masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami. Untuk mendukung penyediaan bahan bacaan yang lebih beragam. Meskipun implementasi terus kami tingkatkan, budaya literasi mulai tumbuh dan menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Dalam mencegah dan menangani penularan penyakit HIV/AIDS, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan di sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Berikut laporan selengkapnya bersama Iketut Wiranata.
5: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan terus berupaya melakukan penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS yang terus bertambah dengan menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan untuk penyakit HIV/AIDS bagi masyarakat yang berisiko tertular penyakit tersebut. Pengelola program HIV/AIDS dan infeksi menular seksual IMS Dinas Kesehatan Kota Palu, Nimade Suryanti kepada RRI menjelaskan, hingga saat ini pemerintah Kota Palu telah menyediakan 14 puskesmas dan 13 rumah sakit untuk melakukan pelayanan tes atau pemeriksaan HIV/AIDS serta 10 fasilitas pengobatan orang dengan HIV/AIDS atau PDP terdiri dari 4 puskesmas dan 10 rumah sakit.
6: Kita punya 14 puskesmas, 13 rumah sakit yang sudah bisa melakukan tes HIV di Kota Palu. Jadi semakin banyaklah layanan tersedia, semakin banyak juga sudah PDP. PDP itu pengobatan untuk HIV, kita punya juga sudah 10, 4 puskesmas, 6 rumah sakit. Jadi kita melakukan PCT mobile, edukasi secara terus-menerus, dan dilaksanakan juga oleh Komisi Penanggulangan KPA Kota Palu.
5: Made juga menambahkan, selain menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan bagi masyarakat yang berisiko tertular penyakit HIV/AIDS, pemerintah Kota Palu juga gencar melakukan edukasi mengenai bahaya penyakit HIV/AIDS, khususnya tempat-tempat yang berpotensi berisiko menularkan penyakit tersebut, termasuk di kalangan pelajar.
4: Pendengar, adanya keluhan masyarakat terkait dugaan penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM, Pertamina menegaskan akan melakukan investigasi dan tidak mentoleransi jika ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan.
7: Dalam program Halo RRI, sejumlah warga menyoroti adanya dugaan pengambilan BBM menggunakan kendaraan dengan tangki berkapasitas besar maupun kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah lebih banyak dari kapasitas standar. Selain itu, adanya informasi mengenai pungutan sekitar Rp10.000 untuk setiap pengambilan 20 liter BBM serta kewajiban menyetor uang sekitar Rp250.000 per bulan kepada oknum tertentu agar proses pengambilan BBM dapat berjalan lancar, juga disampaikan warga melalui program Halo RRI Jumat 12 Juni 2026 lalu. Warga meminta agar segera ada langkah tegas untuk menangani praktek tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menanggapi keluhan warga, Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Regional Sulawesi Lilik Hardianto menegaskan, Pertamina tidak mentoleransi segala bentuk pungutan liar maupun praktik penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Lilik menyatakan akan melakukan investigasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan. Pertamina juga menegaskan, setiap oknum yang terbukti meminta

0: sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian BBM bersubsidi akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Pertamina mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran BBM di lapangan. Masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan, pungutan liar maupun praktik yang tidak sesuai ketentuan diminta segera melaporkan melalui Pertamina Call Center di 135 agar dapat ditindaklanjuti.
1: Ya, terkait dengan pembelian BBM yang melebihi kapasitas, Pertamina tidak mentolerir segala bentuk pungutan liar yang ada maupun praktik penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Apabila ditemukan adanya oknum yang meminta sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian, Pertamina akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami mengajak masyarakat untuk terus mengawasi penyaluran BBM di lapangan. Apabila menemukan indikasi penyimpangan pungutan liar maupun praktik yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pertamina Kontak Center di 135 agar dapat segera ditindaklanjuti.
0: Lili Hardianto meregaskan komitmen Pertamina untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi tersebut. Susanti Akataba melaporkan.
2: Beralih ke berita lain, pendengar, Yayasan Ship Indonesia menegaskan peran media sebagai garda terdepan dalam memperkuat literasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Berikut reporter Miftahul Jeddah menurunkan laporannya.
3: Organisasi nirlaba dengan fokus kelestarian lingkungan, Yayasan Ship Indonesia terus memperkuat literasi mitigasi bencana serta upaya adaptasi dan mitigasi untuk perubahan iklim di Sulawesi Tengah dalam 2 tahun terakhir. Beberapa program edukasi dan sosialisasi telah digagas di beberapa titik Palu, Sigi Donggala, atau Pasigala. Anggota Yayasan SHIP Indonesia, Rido, menyebut wilayah ini dipilih mengingat risiko bencana hidrometeorologi yang cukup besar di daerah tersebut. Selain itu, lembaga ini juga mengkaji kondisi kebijakan di Sulawesi Tengah yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim yang disebutnya masih minim. Karena itu, Rido menegaskan pentingnya peran media untuk mendorong lahirnya regulasi sekaligus menjadi penyebar informasi mitigasi kepada masyarakat.
4: Maka dari itu kami mencoba membangun ekosistemnya. Dan salah satunya dengan cara kami mengumpulkan beberapa teman-teman NGO itu dalam wadah bernama kelompok kerja vokasi dan kempen gitu, untuk mengurangi risiko bencana dan juga adaptasi perubahan iklim di Sulawesi Tengah. Ada 11 NGO bersama kami. Untuk menguatkan proses itu sebenarnya juga dibutuhkan dorongan dari media. Kami berharap sebenarnya upaya-upaya itu juga bisa termainstreaming dengan baik di dalam narasi-narasi media. Sehingga salah satu proses pembelajaran untuk edukasi masyarakat melalui media adalah salah satunya adalah itu, fungsi media juga kan kaitannya dengan edukasi masyarakat.
3: Rido menambahkan, guna memperkuat peran media sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, Yayasan SHIP Indonesia bersama Pokja Advokasi PRB API berbasis landscape menggelar diskusi jurnalis pada Sabtu kemarin. Agenda ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang seperti BMKG, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, FPRB Sulawesi Tengah, dan kalangan jurnalis. Ia berharap melalui forum ini, ekosistem literasi mitigasi bencana yang melibatkan berbagai unsur terkait dapat terbangun dengan kuat ke depannya.
2: Pendengar, demi mengantisipasi adanya mahasiswa kedokteran jalur mandiri tidak membayar iuran pengembangan institusi hingga selesai kuliah, Universitas Tadulako menetapkan aturan pembayaran dilakukan saat pendaftaran ulang. Berikut laporan Nita Surwakti.
5: Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Universitas Tadulako pastikan tidak melakukan perubahan biaya uang kuliah tunggal UKT bagi mahasiswa baru yang diterima tahun ini, serta hanya menerapkan IP bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Rektor Untad Profesor Dr. Insinyur Amar STMT mengatakan uang kuliah tunggal bagi seluruh mahasiswa baru tetap sama dengan tahun sebelumnya dan berlaku bagi mahasiswa baru yang diterima di 3 jalur penerimaan yakni SNBP, SNBT, dan SMMPTN. Meski demikian diakui untuk calon mahasiswa baru, program studi kedokteran akan dikenakan iuran pengembangan institusi, yakni sebesar Rp300 juta per mahasiswa, di mana biaya tersebut wajib dibayar saat akan melakukan pendaftaran ulang.
6: IP untuk 3 tahun terakhir ini kita wajibkan bayar sekali, dikarenakan masih banyak tunggakan-tunggakan IP atau yang lalu yang belum terselesaikan hasil temuan, sehingga untuk sementara kita ini agar sistem administrasi kita berjalan dengan baik, ini kita berlakukan sekali pembayaran agar tertib administrasi dalam pelaksanaan tata kelola keuangan.
5: Ditambahkan selain uang kuliah tunggal yang tidak mengalami kenaikan, UNTAD juga membuka ruang bagi calon mahasiswa baru yang dinilai tidak mampu dengan memanfaatkan berbagai peluang bantuan dan beasiswa dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, di mana selain beasiswa KIP, mahasiswa juga dapat melakukan sanggah biaya UKT di semester kedua sesuai syarat yang berlaku, serta mencari peluang untuk beasiswa dari pemerintah provinsi melalui program Berani Cerdas atau beasiswa dari lembaga lain yang ada di Sulawesi Tengah, diantaranya Bank Indonesia.
2: Kita menuju ke Kabupaten Tojounauna, pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Tojounauna menerjunkan 188 petugas untuk sensus ekonomi 2026.
7: Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kabupaten Tojounauna Elvira Tirayo mengatakan, di Kabupaten Tojounauna, pihaknya telah menyiapkan 188 petugas sensus yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Tojounauna yang dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Elvira mengimbau masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usahanya. Menurutnya, partisipasi aktif dari seluruh responden sangat diperlukan untuk menghasilkan data yang berkualitas. BPS juga menjamin kerahasiaan data yang diberikan oleh masyarakat karena hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
8: Data yang akurat merupakan dasar utama dalam mewujudkan ekonomi yang kuat, khususnya di daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui kondisi real perekonomian daerah, potensi sektor unggulan, jumlah pelaku usaha, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, program, ataupun penganggaran yang tepat sasaran. Sebaliknya, jika data yang digunakan tidak akurat, maka tentu saja kebijakan yang diambil beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Akibatnya, program pembangunan menjadi kurang efektif, anggaran tidak optimal, serta manfaat yang diterima masyarakat tentu saja tidak maksimal.
7: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, diharapkan dapat diperoleh data yang akurat dan mutakhir mengenai berbagai aktivitas usaha, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Bongka membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di Kabupaten Tojounauna.
9: Bupati Tojounauna Ilham Lawidu menyebut, setelah melewati beberapa tahapan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Tojounauna mulai menunjukkan titik terang terkait percepatan penyediaan infrastruktur ketenaga listrikan di daerah ini. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA dengan taksiran omset triliunan ini akan memberi peluang besar terhadap perluasan lapangan kerja.
10: Perjanjiannya sudah rampung semuanya, sehingga dari Korea membangun PLTA yang ada di Bongka sana, sehingga di Tojounauna ini akan mendapatkan lagi lapangan pekerjaan yang baru karena omsetnya kurang lebih 7 triliun.
9: Proyek PLTA yang terletak di dataran Ulu Bongka ini akan mendorong kepentingan pemerintah dalam penyediaan listrik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, ungkap Bupati Tojounauna Ilham Lawidu, proyek PLTA oleh Bongka Nova Energi BNE nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja lokal serta mengurangi pengangguran. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Dan berita terakhir pendengar, ratusan masyarakat dari berbagai kelompok usia meriahkan nobar bola gembira yang dilaksanakan di lapangan Fatulemo Kota Palu. Berikut kita ikuti laporan Muhammad Sidik.
11: Stasiun Televisi Republik Indonesia TVRI Sulawesi Tengah melaksanakan nonton bareng bola gembira Piala Dunia 2026 di lapangan Fatulemo pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut turut melibatkan seluruh jajaran RRI Palu sebagai bentuk sinergitas dalam menyemarakkan siaran Piala Dunia tahun 2026. Selain itu, ratusan masyarakat dari berbagai kelompok usia turut hadir untuk menyaksikan pertemuan antara Maroko dan Brazil yang diakhiri dengan skor imbang 1-1. Pelaksanaan nobar bola gembira di pusat aktivitas masyarakat di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah tersebut menjadi yang pertama kali digelar dari total 34 kota yang ada di Indonesia. Selain nobar, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan beragam games dan kuis berhadiah menarik untuk masyarakat. Dedi, salah satu warga Kota Palu, memberikan apresiasi terhadap TVRI Sulawesi Tengah yang menghadirkan nobar bola gembira ini. Ia menilai nobar bola gembira yang dilaksanakan bertepatan dengan Car Free Day sangat tepat untuk dilakukan karena dapat memberikan alternatif hiburan bagi masyarakat, khususnya bagi para pecinta bola.
12: Menurut saya bagus ya, akhirnya kita bisa nobar sama-sama lagi setelah sekian lama. Dulu tidak pernah ada seperti ini, akhirnya ada. TVRI terima kasih banyak sudah bikin nobar lagi di sini, khususnya di Palu. Apalagi ini pas di jamnya pertama kali di Fatulemo, CFD semua orang pada kumpul, khususnya kami yang laki-laki yang biasanya cuma ikut sana tuh yang ibu-ibu cuma sumba-sumba. Nah, kita kumpul di sini semuanya. Itu sih.
13: Tadi bagaimana Brazil?
12: Brazil hari ini sepertinya kurang beruntung ya, Mas ya. Posisi untung tadi Vini bisa golin, beberapa peluang dari Brazil. Nah, tentunya Maroko defense-nya bagus banget ya. Mungkin next bisa menang lagi hari ini.
11: Meski pertandingan berakhir dengan skor imbang, Dedi menilai suasana keseruan dan kemeriahan nobar bola gembira masih tetap terasa. Ia berharap nobar bola gembira yang digelar di ruang-ruang publik dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dalam menyemarakkan gelaran Piala Dunia tahun 2026. Selain itu, melalui media sosial, TVRI Sulawesi Tengah juga telah mensosialisasikan sejumlah titik nobar yang rutin dilaksanakan di berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, editor pelaksana Ika Dik Andika dan produser Roy Jopruntukahu. Saya Waudi Rina Mustika bersama Indah mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik, pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan program acara Kopi Anda.
1: Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar.
1: Ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Kopi Anda, komentar dan opini Anda pendengar kini kembali hadir menyapa dan mengajak Anda semua untuk bisa bergabung ya, memberikan atensi Anda, komentar, opini maupun tanggapan, masukan, kritikan, semuanya itu boleh, silakan. Asal tujuannya baik ya, untuk memberikan perubahan dan juga penguatan lagi. Nah, topik kita pagi hari ini pendengar, kalau di pekan kemarin ini ada penerapan belajar bahasa asing, bahasa Perancis ya. Nah, kalau hari ini kita akan bahas penguatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia kalau kita secara harfiahnya itu berarti berbicara dalam bahasa Indonesia ataupun mengenal begitu ya, kosakata, diksi-diksi yang ada di dalam bahasa Indonesia. Tapi pendengar, untuk topik kita ini penguatan kembali begitu ya, berarti ada yang sudah lemah di sana. Nah, bahasa ini merupakan alat komunikasi yang sangat penting di kehidupan sehari-hari. Namun lebih dari itu, bahasa ini juga menjadi sarana berpikir, memahami informasi, membangun karakter, serta mengembangkan kemampuan akademik seseorang gitu ya, sejak usia dini. Dan sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi negara, bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan. Kemampuan untuk memahami, menulis, berbicara, dan juga menganalisis informasi melalui bahasa Indonesia ini menjadi fondasi bagi warga untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran begitu ya. Dan dasarnya pasti bahasa Indonesia. Dan di tengah perkembangan teknologi saat ini, kemampuan literasi itu menjadi semakin penting. Siswa tidak hanya dituntut mampu untuk membaca dan menulis, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk memahami informasinya. Kemampuan dalam hal berpikir kritis, menyusun argumentasi, serta komunikasikan gagasan secara baik dan juga benar begitu ya. Hal ini menjadi semakin relevan dengan hadirnya tes kemampuan akademik atau TKA yang menempatkan kemampuan literasi dan pemahaman bahasa Indonesia sebagai salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik bukan hanya berpengaruh terhadap hasil evaluasi akademik, tetapi juga ini menjadi bekal bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan maupun menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya ini muncul pendengar ya, bagaimana kondisi kemampuan bahasa Indonesia siswa saat ini? Apakah pelajaran bahasa Indonesia di sekolah itu sudah mampu membangun kemampuan literasi yang kuat? Dan bagaimana juga strategi yang perlu dilakukan untuk memperkuat penguasaan bahasa Indonesia sejak usia sekolah agar mampu mendukung prestasi akademik peserta didik? Dan pendengar, penguatan bahasa Indonesia itu bukan semata-mata tentang kemampuan berbahasa, tapi tentang membangun budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, serta memperkuat identitas kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua lagi nih, peran sekolahnya itu seperti apa ya, baik guru, orang tua, dan juga lingkungan, untuk mendukung penguatan bahasa Indonesia di kalangan pelajar? Dan sejauh mana penguasaan bahasa Indonesia dapat berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan akademik siswa? Ini akan kita bahas bersama dengan Anda pendengar, dan tentu juga nanti bersama dengan Kepala Balai Bahasa Sulteng yang akan Anda ikuti dalam Palu Menyapa pukul 8.30 nanti. Oke, pertanyaan tadi itu ya, sejauh mana peran dari sekolah, orang tua, lingkungan mendukung penguatan bahasa Indonesia di kalangan pelajar. Saya tunggu atensi Anda di 0811-456-03908 dan juga di 455-442 boleh diakses juga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
2: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
1: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
3: 1, 2, 3, bunga, 4, 5.
1: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
4: Saya mau pergi ke Indonesia.
5: Di Australia saja bahasa Indonesia urutan keempat loh ya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu juga sudah cukup mendunia. Dan kita di Indonesia ya selalu sok-sok bule gitu kan, sok-sok jaksel, seberapa jaksel sih Anda gitu ya, which is ya, zuzurli. Okay, kemudian juga apalagi tuh literally ya, pokoknya seperti itulah, campur-campur, ujung-ujungnya modelnya kayak cinta Laura mencium masing-masing. Okay, sekarang pendengar, kita kembali lagi untuk di topik kita kopi Anda ini, penguatan ya pelajaran bahasa Indonesia di Sulawesi Tengah ini ataupun di sekolah lah, boleh seperti itu. Seperti apa nih Anda melihat dan juga berkomentar terkait dengan penguatan bahasa Indonesia kita ini? Selamat pagi Ibu Timang. Ibu Timang selamat pagi le.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum Kopi Andra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami tidak terdengar di handphone Ibu Timang.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Agak delay soalnya ini ya Ibu Timang ya. Bisa didengarkan melalui telepon nih Ibu Timang.
6: Terdengar.
5: Oh terdengar ya.
6: Iya terdengar, berencana sama tutup iya.
5: Okay.
6: Iya saya mau bunuh radionya dulu ya. Iya bicara di telepon saja.
5: Iya boleh. Ada komentar apa nih Bu Timang untuk penguatan bahasa Indonesia?
6: Iya boleh.
5: Oke okay, Bu Timang.
6: Iya halo.
5: Suara saya terdengar?
6: Iya.
5: Oke. Okay. Kalau di mataku gimana nih penggunaan bahasa Indonesia lebih banyak bahasa daerahnya kah atau bahasa Indonesia nih?
6: Itu saya mau tanyakan.
5: Mm-hmm.
6: Bahasa Indonesia ini yang dulu saya berbahasa Indonesia, tapi sekarang banyak yang saya rasa seperti bukan bahasa Indonesia.
5: Lebih kemana? Itu bahasa asing, bahasa daerah? Kenapa?
6: Tidak ada kata transparan, ada inspirasi, ada komposisi, ada strategi, ada optimis, ada aspek. Jadi itu bukan bahasa Indonesia dulu, bahasa kami di sekolah. Iya ini yang saya bilang ini transparan.
5: Mm-hmm.

0: Kalau pengetahuannya itu. Ibu Timang, transparan apa? Tembus pandang begitu?
1: Transparan, inspirasi, komposisi, strategi, optimis. Kalau dulu, ada aspek. Kalau dulu yang sekarang ini saya tidak pernah muncul. Strategi itu sama perencanaan.
0: Oke.
1: Iya, kalau komposisi itu inspirasi. Sekarang ini banyak saya tidak mengerti bahasa Indonesia sekarang ini yang muncul di radio.
0: Oke.
1: Iya, jadi hanya itu saja. Hanya itu saja. Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Timang. Mungkin kalau dulu istilahnya lain mungkin ya, kayak transparan tembus pandang, komposisi mungkin lebih kepada daftar isi mungkin gitu ya. Tapi kayaknya kata-kata yang disebutkan tadi Ibu Timang ini secara umum itu digunakan memang ya, dan itu bahasa Indonesia yang baku juga seperti itu. Tapi nanti kita coba konfirmasi ke Kepala Balai Bahasa, mungkin Rina yang keliru ya. Selamat pagi Pak Arnold. Halo.
2: Selamat pagi kopi iya. Anda.
0: Selamat, halo, pagi.
2: Selamat pagi kopi Anda.
0: Sudah ngopi Pak Arnold, Pak Nicholas?
2: Ya.
0: Sudah ngopi pagi
2: Pak
0: ini?
2: Belum nanti sebentar baru ngopi.
0: Oke. Okay. Ada komentar ya. Apa nih untuk penguatan bahasa Indonesia?
2: Ya, siap. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia lah yang benar. Kedua, berbahasa Indonesia lah yang betul dan ramah kita sesama manusia berbahasa Indonesia. Jangan berbahasa Indonesia yang kasar, berbahasa Indonesia yang benar. Nah, ada juga berbahasa kasar sesuai dengan daerahnya masing-masing atau pedesaannya masing-masing. Nah, sekarang begini, kalau kita berbahasa Indonesia internasional, bahasa Indonesia yang benar begini. Kalau seperti kosa-kosa kata, kalimat-kalimat atau berbahasa itu seperti peristiwa yang tahun lalu, katakanlah tahun lalu, jangan kemarin. Kalau kemarin itu sepertinya sekarang ini tanggal berapa? Boleh mau tanya?
0: Bagaimana?
2: Sekarang ini. Enggak, maksudnya sekarang ini tanggal berapa?
0: 15.
2: Ya, itu 14 itu berarti kemarin 14.
0: Oh, ya, oke.
2: Jangan jangan peristiwa yang tahun lalu dikatakan kemarin. Itu jelas-jelas. Jadi berbahasa Indonesia yang benar.
0: Oke.
2: Nah, itu pertama. Jadi akan dinikmati.
0: Baik.
2: Bukan kita duduk di sofa, di kursi sofa dikatakan enak.
0: Oh iya.
2: Jadi kurang jelas itu.
0: Enak itu rasa begitu ya. Oke. Oke, baik Pak Arnold, Pak Nicholas, apa ya, kalau pagi atau siang kita telepon via WhatsApp pasti selalu akan terganggu dengan telepon biasa ya. Jadi kalau misalnya susah tersambung boleh di 455442 juga. Oke. Baik, berbahasa Indonesia yang benar begitu ya. Arti harfiahnya itu harus benar, bukan bukan menjadi karena kita paham jadi orang lain juga kita paksa untuk paham, tidak seperti itu begitu ya. Oke, lanjut di 0811 456 0398. Kita coba terima lagi nih di 0811-nya dulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi Bunda Rina.
0: Selamat pagi Pak Arnold Bumi Sagu.
3: Selamat pagi Bunda Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini kalau kata harfiahnya Bunda ini berarti sudah seorang ibu gitu ya. Nah saya belum ini bagaimana.
3: Nah ini sudah. Kalau membaku gombal pagi-pagi ini sama gimana ya.
0: Ada komentar apa nih untuk penguatan bahasa Indonesia?
3: Sebenarnya bahasa-bahasa ini bagus. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa daerah, bahasa ibu, itu bagus. Tapi bahasa Indonesia itu kan sudah dari dulu-dulunya itu, iya kan?
0: Mm-hmm.
3: Tapi sekarang, kalau dulu saya penempatan bahasa Indonesia itu, sebenarnya agak sulit sebenarnya kalau kita berbicara masalah bahasa Indonesia kan.
0: Mm-hmm.
3: Macam sekarang kalau saya berbicara bahasa ini kan sudah bahasa Indonesia yang kita gunakan toh.
0: Iya.
3: Yeah. Tapi kalau kita membandingkan itu bahasa-bahasa ini, memang benar kita bahasa Indonesia sudah paling gampang sekali. Tapi kalau penyusunan proposal itu kadang-kala itu berubah. Di mana titiknya, di mana komanya, ayah kan?
0: Mm-hmm.
3: Nah, sekarang kita berbicara sekarang masalah peribahasa Indonesia kan. Kita sekarang ini kita katakan apa namanya bahasa Indonesia ini kadang-kala penempatannya rasa risih kita perhatikan ini.
0: Mm-hmm.
3: Kalau bahasa, karena penempatannya agak kasar, karena biasa agak kasar kan.
0: Mm-hmm.
3: Sudah tidak kayak dulu. Kalau ada dulu-dulu itu, kalau kita bahasa Indonesia ya Pak Yus Badudu itu sudah rubah anu kembali kan.
0: Mm-hmm.
3: Mengantisipasi itu bahasa-bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sudah paling susah sekali sebenarnya kalau kita berbicara bahasa Indonesia. Kenapa?
0: Mm-hmm.
3: Terkadang kala orang kalau maki-maki orang itu bahasa Indonesia tidak benar itu. Iya tuh. Tapi coba bahasa Inggris kita maki orang kan lain ceritanya kan.
0: Mm-hmm.
3: Enak kita dengar bahasa Inggris kalau kita maki orang. Padahal sebenarnya perbedaannya di situ bahasa Indonesia ini. Kita mau lihat bagaimana ya. Kita mau bicara yang bagaimana. Kalau berbicara masalah komposisi memang itu dari dulu.
0: Mm-hmm.
3: Iya kan, dari sampai sekarang itu kita berbicara. Tapi penempatannya ini bahasa ini di manalah titik dan komanya. Apalagi kita disuruh susun. Dulu kita di SMA. Bunda Rina ya, Rina ya, di SMA. Kalau kita disuruh susun paper itu berbeda. Per paper dengan proposal sekarang kan berbeda kan. Nah itu kan sekarang sudah proposal itu sekarang kan. Dulu paper itu sedikit saya bahasa.
0: Mm-hmm.
3: Itu kadang-kadang di langsung dicoret itu. Kita punya guru. Jadi saya bilang kayak sudah benar deh susunan bahasa Indonesia. Rupanya masih ada salah titik komanya, di mana kan tanda serunya di mana tembak lurus-lurus tuh bahasa Indonesia itu. Kadang-kala itu kita, saya ambil satu contoh, saya ke pasar membeli pisang, ibu marah kalau kita salah, ya kan? Kenapa di mana komanya itu, mana titiknya itu, ya kan? Ibu marah karena kita beli salah, ya kan? Nah itu kelurusannya itu peribahasa yang harus kita tempati, kita selalu kita gunakan dengan asal tembak saja kan bahasa Indonesia itu. Jadi sekarang marilah kita pakai bahasa Indonesia yang benar, yang benar-benar yang sangat benar, yang halus lah, iya kan? Masih banyak Rina, kalau kita berbicara, kalau kita pakai saja kurang ajar kamu, iya, kurang ajar komio, itu kan sudah bahasa Indonesia yang tidak pada tempatnya
0: saudara.
3: Kurang ajar komio, komio ini siapa? Iya, perisanya yang kita pakai itu kan.
0: Baik. Parno. Halo. Oke, terputus ya Pak Arnold Bumi Sagu. Beda juga ya kata-kata yang ada di dalam, tertuang dalam tulisan dengan kata-kata yang akan dituturkan seperti itu ya. Pak Mulis, silakan bergabung. Selamat pagi.
4: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
4: Mbak Rina.
0: Iya, apa kabar Pak Mulis?
4: Alhamdulillah, Mbak Rina.
0: Ada tanggapan apa untuk pagi ini terkait dengan topik kita?
4: Bahasa Indonesia, saya kira menarik sekali buat kita, karena ini kan bahasa negara ya, bahasa persatuan. Kita di tengah-tengah banyaknya beratus ya bahasa daerah. Kalau kita melihat begini Mbak Rina, kalau berbahasa Indonesia itu tentunya ada tata krama dan santunnya. Mungkin itu yang menonjol ini kita coba angkat. Kalau tahu saya bahasa Indonesia kan bahasa yang apa namanya yang berkembang, bahasa serapan dari bahasa asing, ada dari bahasa daerah. Jadikan bahasa Indonesia, kamus baku bahasa Indonesia. Saya kira tentunya pada biasanya, pada umumnya kita ini melaksanakan berbahasa Indonesia, itu ada kan bahasa campuran antara gabungan ya. Jadi sedikit bahasanya agak-agak kasar mungkin. Ada pengaruh bahasa daerah, ada pengaruh bahasa asing. Saya menarik, saya satu ketika Marina masih belajar ya. Kami sekolah itu kan banyak. Kalau kelas besar khususnya bahasa Indonesia, ternyata pada waktu menulis yang paling bagus bahasanya itu ada satu orang Jepang satu kelas dengan saya. Dia paling bagus bahasanya dibanding hampir semua kita orang Indonesia, kalah, tidak runtun. Nah, jadi bahasa kita kan masih terkait dengan mungkin apa dialek etika berbahasa itu, sehingga saya melihat sama kan kalau juga kalau di luar negeri Amerika kan mungkin Pak, kalau yang lain, kalau Amerika, kalau orang-orang asal dari British, dari Inggris, bahasanya kan bagus, tapi ada bahasa bakunya Amerika itu kan kasar karena gabungan dari beberapa negara Eropa gabung di sana berbahasa Inggris sehingga rame. Tapi saya kira inilah negara kita kan yang besar ini dipengaruhi oleh berbagai bahasa. Tentunya itulah sehingga saya bertanya sama ini, apakah bahasa Indonesia yang kita nilai itu bahasa tulisan atau bahasa lisan? Kalau bahasa tulisan memang harus runtun, harus beretika. Nah, tetapi adapun ada yang bahasa Indonesia tidak bisa diartikan Indonesia, ya kita contoh holistik. Holistik itu ya kan, itu kan luas itu. Jadi apa masuk bahasa baku atau tidak itu? Nah, itu yang penting kita coba, sehingga kita berbahasa ini juga bisa mengikuti kaidah bahasa dengan sesuai dengan etika. Saya kira mudah-mudahan bahasa Indonesia adalah bahasa dunia juga ya. Ya, masuk banyak bahasa UNESCO. Saya kira bahasa Indonesia adalah kebanggaan. Aku bangga dengan berbahasa Indonesia. Terima kasih Mbak Rina, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya, beda bahasa Indonesia ketika dituangkan dalam bentuk tulisan, beda juga ketika diucapkan gitu ya. Mungkin keseringan kita jadi kompi mana, padahal harusnya kalau dibakukan, kamu mau pergi kemana gitu kan. Tapi entahlah, kita coba lagi dengar pendapat lainnya. Silakan, selamat pagi RRI Palu.
5: Pagi Rina.
0: Pagi Pak Anwar.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, lagi kan ini mengantuk, tadi malam nonton bola terus.
0: Maraton situ ya.
5: Maraton terus dan balan dengan Jepang ini utama ini dua.
0: Bisa tahan imbang ini babak kedua
5: itu,
0: lagi.
5: Itu orang turunan Jepang dengan Indonesia itu. Lalu ini bahasa yang paling banyak menggunakan bahasa Indonesia ini adalah negara tetangga. Itu Malaysia, Singapura. Itu kebanyakan sana orang-orang itu berbahasa Indonesia. Karena
0: tapi Melayu gitu ya.
5: Iya, pakai Melayu, serumpun itu Malaysia dan Indonesia. Apalagi di Belanda, itu Netherland. Itu di sana banyak orang-orang Indonesia yang turunan Ambon. Iya, Ambon di sana banyak. Mereka berbahasa Indonesia. Nah, itulah, dimana-manapun ini orang Indonesia pergi, harapan saya tetap berbahasa Indonesia. Itulah. Tapi sekarang ini tantangannya apa? Ini adanya handphone. Nah, ini tantangannya sekarang sudah campur-campur. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia campur. Itu sekarang ini. Jadi itu Australia juga, sana itu banyak orang Indonesia. Nah, memang bahasa Indonesia ini paling orang sukai di seluruh ini. Katanya mau jadi bahasa, mau diusulkan dari lembaga bahasa ini menjadi bahasa sama dengan posisinya bahasa Inggris, bahasa internasional. Terima kasih Mbak Rina ya.
0: Iya.
5: Oke. Kan tadi Pak Nur bilang ibu jadilah. Ini masih pio-pio ini.
0: Masih pio-pio.
5: Ini masih pio-pio ini. Okay. Kapan kawinnya nanti, nikahnya nanti? Karena ini bahasa Indonesia ada, itu bahasa juga ada kawin. Kapan kau kawin? Ada juga nikah. Nikah itu yang paling halus, yang betul.
0: Iya.
5: Iya kan? Ya, jadi sama kapan nikahnya ini Mbak Rina ini?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sudah nikah kita undang gitu ya, pakai undangan yang pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Oke, banyak sebenarnya metode-metode untuk menguji seberapa fasih sih kita dengan bahasa Indonesia. Mungkin kalau kita ngobrol sehari-hari itu, apalagi kalau di ujian ya, di ujian kita pikir bahasa Indonesia bahasa sehari-hari kok, ternyata tidak segampang itu, Ferguso. Ada yang abis ikut tes kemarin ya di Balai Bahasa, rupanya keriting juga nih katanya otaknya ya, karena banyak bahasa Indonesia itu tapi banyak istilah-istilahnya juga di dalam artiannya seperti itu kan. Oke, Pak Dasman, silakan masuk. Pak Dasman, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya Komio kayaknya putus-putus ini, Pak Dasman.
6: Iya, saya lagi mobile ya.
0: Bermain. Oh, baik, baik.
6: Halo. Ya.
0: Kita maksimalkan saya coba.
6: Iya, saya pikir bahwa ini RRI salah satu bentuk media edukasi seperti ini sangat penting. Ketika kemudian kita banyak harus banyak mendapatkan informasi-informasi terkait dengan apa saja yang menjadi hal yang penting diketahui oleh masyarakat atau publik secara luas. Nah, mengenai bahasa tentunya ini juga sangat penting. Kalau tidak salah ada ungkapan itu namanya pelajari gunakan bahasa Indonesia, cintai bahasa daerah, dan kemudian pelajari bahasa asing.
0: Bahasa asing ya. Nah,
6: itu juga penting ya. Jadi mengapa demikian? Kita adalah komunitas global. Komunikasi bahasa itu menggunakan berbagai perspektif bahasa dari berbagai negara, sehingga juga kita penting. Nah, terkait dengan bahasa Indonesia juga dipikirkan tentang keterancaman bahasa daerah. Kalau tidak salah itu hampir setiap tahun itu ada bahasa daerah yang punah karena tidak digunakan.
0: Digunakan lagi ya.
6: Nah, ini juga menjadi penting. Kenapa kemudian media-media publik seperti sekolah, instrumen publik seperti sekolah harus mengajarkan bahasa-bahasa daerah lokal untuk kelestarian? Karena itu salah satu identitas bangsa itu dari bahasanya. Kemudian identitas daerah juga dari bahasanya. Karena bahasa daerah itu menjadi penting dilestarikan. Nah, sayangnya di daerah kita ini, di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Palu Sulawesi Tengah ini, itu rasa aware dengan bahasa daerah itu belum menunjukkan upaya-upaya maksimal. Memang ada sih beberapa daerah yang sudah mengembangkan kamus-kamus bahasa daerah, tetapi itu juga secara implementatif belum bisa dilakukan secara optimal di sekolah. Nah, ini penting sehingga media-media publik itu harus mempublikasi hal-hal yang terkait dengan informasi yang penting kepada masyarakat. Nah, bahasa Indonesia itu sendiri itu bahasa yang memang serapan dari berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah, utamanya bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu serapan-serapan dan menjadi bahasa baku itu dari sana, termasuk bahasa asing, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa Inggris, serapan. Tadi ada ibu yang ngomong tentang hal-hal yang terkait dengan istilah. Nah, perkembangannya kemudian ketika diupdate itu publik tidak bisa mengetahui secara keseluruhan. Jadi harus ada metode, Balai Bahasa harus menemukan sebuah metode untuk kemudian bagaimana membumikan bahasa Indonesia, mengembangkan bahasa dan mempertahankan bahasa daerah, dan bahasa asing juga sesuatu yang harus dipelajari. Jadi kita lebih kepada bagaimana menemukan metode, bagaimana menemukan upaya-upaya atau cara untuk membumikan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian kita mengembangkan juga bahasa daerah kita, kita gunakan, kita cintai. Tetapi yang tidak kalah pentingnya identitas bangsa. Di beberapa negara itu bahasa Indonesia itu digunakan dan menjadi komunikasi yang walaupun secara resmi perannya belum menetapkan sebagai bahasa yang resmi, tetapi paling tidak itu sudah digunakan. Nah, jadi poin saya adalah siapakah yang kemudian instrumen publik yang berkewajiban untuk itu? Apakah balai bahasa, kemudian pengelola-pengelola pendidikan, dinas pendidikan, apakah mempunyai apa tanggung jawab moral dan tanggung jawab substantif kolektif, tanggung jawab moral, tanggung jawab tugas dan kewajiban untuk mengembangkan itu? Nah, itu yang harus kemudian memikirkan untuk kemudian bagaimana bahasa masyarakat diedukasi tentang itu. Nah, tadi banyak istilah-istilah yang muncul yang ternyata itu sudah baku sesungguhnya, tetapi kemudian karena masyarakat tidak mendapatkan informasi, maka itu menjadi apa namanya asing bagi mereka. Saya pikir di situ poin saya, mari kita kemudian mencintai bahasa daerah, kemudian kita gunakan bahasa Indonesia dan kita mempelajari bahasa asing sebagai komunitas nasional internasional. Saya kira itu.
0: Baik, Pak Desman, terima kasih. Selamat pagi. Oke, silakan melanjutkan kembali untuk perjalanannya ya. Di belakangnya Pak Desman nih, silakan. Selamat pagi, RRI Palu.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
7: Dengan Pak Rahmat Kono.
0: Pak Rahmat Kono di mana posisi ini?
7: Sekarang di sekolah, pas baru sampai tadi.
0: Oh, baik. Guru Bapak ya?
7: Alhamdulillah, guru.
0: Oh, iya, baik. Silakan Pak Rahmat, komentar Anda.
7: Ya. Ya, yang pertama saya ini tadi saya dengar Ibu Timang. Ya, jadi betul sekali itu apa yang dikatakan oleh Ibu Timang tadi. Memang berbahasa Indonesia sekarang kita ini banyak mencampur-campur dengan istilah-istilah yang keren dari bahasa Inggris. Ya. Seperti tadi saya disampaikan tadi, sehingga banyak ibu-ibu itu, apalagi yang tinggal di mungkin jauh dari kota, ya, banyak yang tidak mengerti lagi. Nah, sementara penutur ini. Bangga dia dengan bahasa tersebut, dengan bahasa asing. Ya, walaupun sudah di Indonesia kan, seperti tadi yang dikatakan tadi kan. Nah, ya, jadi Ibu Timang bilang tadi kalau dulu kan bahasa Indonesia kan mereka pahami. Sekarang ini banyak bahasa Indonesia mereka sudah terpahami. Nah, bahasa Malaysia itu kan bahasa kita ini kan serumpun.
0: Iya.
7: Yeah. Nah, dari bahasa Melayu. Nah, kemudian menjadi bahasa Indonesia tahun 1928 dan sudah menjadi bahasa negara. Itu bahasa Malaysia saya dengar. Mengapa mereka itu apa namanya tidak diminati oleh anak-anak muda di negaranya? Ya, karena itu alasannya itu mereka mencampur adukan antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Nah, sehingga mereka itu di Malaysia itu saya lihat di YouTube itu lebih senang tuh dengan bahasa Indonesia. Ya, termasuk tadi Pak Dasu juga sampaikan tadi bahasa Indonesia ini kan sudah digunakan oleh banyak negara. Ya, baik di bahasa apa di internet dan sebagainya itu mereka sudah gunakan. Ya, kita bangga. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin balai bahasa ya saya sarankan ini karena memang termasuk mereka juga yang menggunakan kata-kata tersebut. Tidak modern kalau tidak menggunakan tadi itu seperti analisis apa dan sebagainya itu ya. Nah, untuk kelanjutannya, jadi kita ini bangga sebagai warga negara karena bahasa kita ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai bahasa PBB ya sejak tanggal 20 November 2023. Ya, jadi sudah menjadi bahasa dunia sudah. Bangga sekali kita. Nah, oleh karena itu kedepannya, bagaimana berbahasa Indonesia baik dengan benar itu harus tetap dimasyarakatkan.
0: Dibumikan kembali.
7: Ya. Memang kita akui, ya bahasa ini kan ada dua, ada bahasa baku, ada bahasa pasaran. Seperti Ibu katakan tadi kan, kopi mana, sapi minum.
0: Iya.
7: Ini kan bahasa pasaran. Ya, kalau bahasa baku kan, kau mau pergi kemana?
0: Iya.
7: Saya mau pergi ke pasar. Itu kan bahasa baku. Nah, memang kita akui bahwa bahasa ini kan berasal dari berbagai macam bahasa daerah yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Ya. Nah, yang harus kita tahu itu harus ada perbedaannya. Di saat kita berada di forum-forum resmi, berarti kita harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
0: Iya.
7: Kalau di pasar ya terserah kita kan. Ya. Kemudian tadi dari Pak Arno saya dengar tadi itu ya ada juga kan memang berbahasa ini kan ada bahasa tulisan, Ya, memang harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mm-hmm. Itu kan titik komanya harus ada. Kalau bahasa lisan kan intonasi. Mm-hmm. Intonasi harus benar. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi kan. Mm-hmm. Ya. Itu bahasa lisannya. Ada juga kan bahasa isyarat.
0: Yeah. Nah,
7: di misalnya RRI kan ada juga kan, selain penyiar itu kan di belakangnya ada itu bahasa isyarat itu.
0: Mm-hmm.
7: Untuk mereka yang apa namanya itu yang
0: tunarungu,
7: disabilitas.
0: Iya.
7: Ya. Ada juga kan bahasa nyanyian. Itu. Kalau yang kita mau kaji itu kan.
0: Mm-hmm.
7: Nah, intinya ini, bagaimana balai bahasa supaya mana kata-kata yang sudah baku itu diperkenalkan kepada masyarakat.
0: Mm-hmm.
7: Kemudian mungkin menggunakan berbagai macam apa namanya, misalnya iklan atau reklame atau apa, spanduk dan sebagainya untuk memperkenalkannya itu kan.
0: Ya. Mm-hmm.
7: Nah, selama ini kan balai bahasa terbatas hanya pada forum-forum tertentu.
0: Iya.
7: Misalnya pelatihan guru dan sebagainya. Untuk masyarakat luas sepertinya belum ada. Mungkin di RRI juga, lewat RRI penggunaan bahasa baku juga.
0: Mm-hmm.
7: Ya. Saya perhatikan kalau di penyiar-penyiar di TV nasional atau swasta,
0: mm-hmm.
7: ya kalau saya perhatikan itu tutur katanya sudah menggunakan bahasa baku memang,
0: mm.
7: sudah bahasa baku kan setiap siaran.
0: Mm-hmm. Sebentar. Iya.
7: Halo.
0: Iya, silakan dilanjut.
7: Ya. Jadi saya kira itu saja Ibu. Mungkin
0: kedepannya
7: kan kita lebih memaksimalkan bagaimana penggunaan bahasa ini,
0: mm-hmm.
7: sehingga bahasa Indonesia ini menjadi kebanggaan kita dan ya kita bangga sudah mendunia.
0: Baik.
7: Jadi dulu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat ya, di pagi hari ini juga banyak nih yang disampaikan. Semoga ini menjadi insight positif ya, masukan yang positif nih untuk kita bersama. Memang sekarang ini kalau kita mencampur-campurkan bahasa itu terlihat seperti orang modern gitu ya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak paham dengan apa yang kita maksudkan, seperti itu. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cocok Pak Amir. Selamat pagi.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar apa pagi ini Pak Amir, silakan.
8: Tahu kita yang berbahasa Indonesia ini baik dengan benarkah sudah ini? Saat kita berbicara berbahasa Indonesia, dari pemberi komentar.
0: Suaranya Pak Amir kayak lagi jauh sekali begitu ya?
8: Oh jauh?
0: Ah,
8: tidak tahu pengaruh apanya.
0: Nah, kalau seperti ini agak-agak lumayan.
8: Ya, jadi saya kira begini Mbak Arina.
0: Silakan.
8: Ini kan di istilah-istilah ini banyak sekali kita temukan di kamus ya. Para elit-elit kita juga biasa memberikan keterangan atau apa itu dicampur dengan istilah-istilah. Nah, banyak istilah yang dicampur-campurkan. Jadi saya mereka-mereka inilah yang harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena mereka sering di forum-forum. Pak Harto itu selalu ke luar negeri pakai bahasa Indonesia. Memang tujuannya dia mau memperkenalkan, mau menduniakan bahasa Indonesia. Dulu itu dia di mana saja, di PBB atau di mana, dia bahasa. Pertanyaannya, bisakah dia bahasa Inggris? Tentu bisa, tapi tidak selancar bahasa Indonesia ya.
0: Yeah.
8: Dan memang ada penerjemah. Itulah gunanya penerjemah. Di bawah. Tapi dia memang mau menggaungkan bahasa Indonesia ini sudah bisa menjadi bahasa dunia juga. Karena kalau dibanding mempelajari bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, orang luar itu, katakanlah bangsa lain, selain Inggris, nanti dia lebih cepat memahami karena tulisan dan bacaan sama.
0: Mm-hmm.
8: Kalau Indonesia. Iya tuh. Kalau bahasa Inggris kan A bisa jadi O atau E.
0: Iya.
8: cara mempelajarinya juga sama dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi tidak apa-apa kita pelajari bahasa asing. Tapi pertahankanlah bahasa Indonesia kita. Saya minta para pejabat-pejabat ini, apakah mereka, tante mereka dulu sudah diajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya? Jadi janganlah dicampur baukan istilah-istilah. Kita biasa bertanya, apa yang ini nih? Kalau bahasa Indonesianya apa? Yang disampaikan tadi para petinggi kita. Banyak contoh-contoh yang kita dengar. Macam ini istilahkah ini bahasa korupsi ini? Apakah istilah atau memang dia bahasa? Kalau bahasa Indonesianya dia, kalau mau dibahasa artikan itu pencuri. Seperti itu. Pemahaman saya begitu. Ini mencuri uang negara, sehingga dia labelnya korupsi. Kalau curi ayam kan bukan negara punya. Korupsi ayam kan tidak mungkin. Pencuri ayam. Jadi batas kita pemahaman. Nanti orang bilang seperti guyonan. Apa korupsi itu? Oh, napane yo. Berikanlah kita ini. Apakah kalau kita di Indonesia ini bisakah berbahasa di forum-forum nasional? Banyak sekali istilah mereka bikin itu. Coba kalau dia bilang, ah, ini bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya ini. Dalam Inggrisnya sendiri saja kita tahu, bahasa Indonesianya kita tidak tahu. Istilah yang di kamus ini banyak di bawah.
0: Oke, baik. Kita sudah dapat poinnya Pak Amir ya. Kita coba terima telepon nih. Inilah resikonya kalau kita nelfon melalui WhatsApp call seperti itu ya. Di belakangnya Pak Amir, silakan di 0811 456 03908. Yang ingin juga memberikan komentar tanggapannya di pagi hari ini boleh radial kembali atau di 455-442 juga boleh nih. Dua line telepon ini bisa Anda akses untuk tersambung di kopi Anda pagi ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, kopi Anda.
9: Selamat pagi, kopi Anda.
0: Selamat pagi, Bapak. Siapa di mana?
9: Pak Nursin di Bonera atau di Anu, di Ampana.
0: Oh, di Ampana. Oke, baik. Silakan Pak Nursin, komentar Anda. Waduh, saya terputus.
9: Komentar saya. Oke. Dalam. Terputus?
0: Tidak, aman.
9: Mengenai bahasa Indonesia ini, sebenarnya bahasa Indonesia ini bahasa pinjaman. Kalau sendok itu dari Jawa.
0: Oh, begitu.
9: Kalau
0: ya?
9: Musafir itu dari bahasa Arab. Kalau santai dari bahasa Minang. Jadi bahasa ini sebenarnya tidak ada, hanya bahasa pinjaman.
0: Oh, begitu.
9: Maka kalau berbahasa Indonesia sesuai dengan tempatnya. Jangan di pasar kita pakai, bu, berapa so kilogram bawang merah, bu, akhirnya bagus. Kalau di pasar bilang saja, berapa satu kilo ini. Jadi sesuaikan dengan tempat, berbahasa ini sesuaikan dengan tempat. Kan? Kalau di forum-forum, memang kita pergunakan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Di forum, di rapat-rapat, di, ya pokoknya di forum-forum yang resmi, kita harus berbahasa Indonesia yang baik. Nah, itu saja, Mbak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tergantung di mana penempatannya itu ya. Oke, baik. Lanjut di 0811 lagi penanyaannya. Kita masih ada 10 menit waktu untuk berbagi komentar pagi ini terkait dengan penguatan bahasa Indonesia kita ya. Oke, sayang saya tunggu sebentar. Halo, selamat pagi.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya, di mana?
10: Belum bertanya, belum memberi komentar, bertanya dulu berapa uang panainya?
0: Untuk siapa tuh? Dengan Bapak siapa di mana ini, Bapak?
10: Pak Syahran.
0: Oh, baik Pak Syahran. Langsung silakan.
10: Iya, jadi bahasa Indonesia memang ada semboyan berbahasa Indonesia baik dan benar. Ya itu dulu lah, ya kan. Sekarang kan hampir sudah tidak ada. Coba lah di sekolah-sekolah, apakah orang anak-anak itu berbahasa Indonesia? hampir sudah tidak ada. Mereka sudah dengan bahasa logat daerah masing-masing. Kalau saya pernah di Jawa gitu. Ya, kalau di kantor itu hampir tidak ada bahasa Indonesia, orang bahasa Jawa aja. Upacara pun itu sudah dicampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa kalau sambutan. Seandainya lagi Indonesia Raya itu bisa diganti pakai bahasa Jawa aja tuh. Ya kan? Di Makassar juga begitu. Saya juga berapa lah, hampir 2 tahun di Makassar, begitu juga. Di kantor itu bahasa Makassar orangnya, hampir tidak ada bahasa Indonesia.
0: Bahasanya tuh logatnya? Ya.
10: Bahasanya
0: ya.
10: Iya, jadi kita iya kadang-kadang kita ini juga sudah susah kita kan apakah kita dijual atau tidak kita nggak ngerti sudah kan. Tapi ya kita berusaha lah menghargai juga itu bagaimana kita di Palu bahasa kailan kita harus budayakan ke bahasa ke masyarakat dan juga anak-anak. Ya susah memang. Jadi apalagi kemarin kalau kita teman-teman mungkin melihat atau mendengar langsung kan presiden juga kan sekarang lagi memberi kurikulum baru untuk sekolah-sekolah supaya bahasa Rusia dan bahasa Prancis kan iya bahasa Prancis bahasa Rusia sebelumnya ya waktu dia harus kunjungan ke Rusia iya masuk akan dimasukkan kurikulum nanti kalau ke dia ke Afrika nanti ada bahasa Afrika lagi masukkan kurikulum ya. Bahasa Zulu sama ya. Jadi bukan cuma rupiah yang terdegradasi bahasa kita juga sudah terdegradasi kan. Iya, jadi apa namanya kita mau apa segala macam ya sudahlah kita ikut saja, ya ikut saja semboyan bahasa Indonesia. Tapi rata-rata coba lah jadi kita lihat kalau dalam acara-acara kita di Palu saja gubernur juga sudah campur-campur kalau bahasa sambutan pakai bahasa Kaili sebagian, bahasa Indonesia sebagian. Tapi tidak apa-apa kita bangga juga lah ya biar bahasa Kaili juga masuk dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi saya komentarnya cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syahran. Oke. Di belakang Pak Syahran silakan nih Pak Sofan. Silakan bergabung Pak Sofan. Halo.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar ya, apa juga nih untuk penguatan pelajaran?
11: Begini Pak Rina ya.
0: Ini bunyi apa nih?
11: Memang.
0: Ya? Okay.
11: Halo.
0: Ya silakan lanjut.
11: Kita lihat ya perkembangan bahasa Indonesia sekarang. Memang ya hampir sama dengan bahasa era. Ini lama kelamaan bisa punah ya. Contoh saja penggunaan ketika berpidato kan itu kebanyakan menggunakan istilah-istilah asing ya. Padahal bagusnya harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesungguhnya yang benar ya. Itu yang pertama ya.
0: Ya, silakan.
11: Halo?
0: Ya, silakan.
11: Halo?
0: Silakan Pak Sofan.
11: Iya. Iya. Saat sekarang saya lihat khususnya penguatan-penguatan bahasa Indonesia di sekolah beda dengan yang dulu Marina. Saya ingat dulu itu kurikulum di bahasa Indonesia. Misalnya kan ada apa namanya pokok bahasa misalnya pertama membaca kemudian menulis struktur kosakata kan seperti itu. Jadi dia terstruktur memang ya. Kita pertama belajar bagaimana membaca, kemudian bagaimana menulis, kemudian bagaimana struktur bahasa Indonesia benar, kemudian terakhir kosakata itu terstruktur. Tapi di kurikulum terbaru ini saya tidak melihat lagi seperti itu. Jadi kita memang betul-betul paham ya bagaimana kosakata bahasa Indonesia, mencari misalnya kosakata sebanyak-banyaknya, kemudian diartikan, kemudian menulis bagaimana teknik menulis ya, metode penulisan dalam mengarang ataupun membaca. Demikian juga membaca misalnya struktur ya, struktur itu mulai dari objek, predikat, subjek kan ada. Memang betul-betul dipelajari dengan matang bahasa Indonesia.
0: Iya.
11: Karena memang sebenarnya pelajaran paling sulit menurut saya bahasa Indonesia ya. Karena saya coba juga ya melihat soal-soal yang ada mulai dari tingkatan anak-anak SMP. Sangat sulit apalagi misalnya dia punya soal membaca misalnya. Dari membaca dikembangkan ya mulai dari membaca itu penggunaan suku kata, kemudian kata apa semua. Sangat susah ya untuk menjawab pertanyaan khusus bahasa Indonesia. Makanya itu karena kalau susahnya itu memang harus ada penguatan-penguatan yang baik khususnya kurikulum kemudian kesesuaikan dengan metode pembelajaran ya itu harus dipahami sekarang. Karena memang bahasa Indonesia ini kan kita katakan bahasa Indonesia itu bukan bahasa bahasa yang memang lahir dari negara kita, tapi itu adalah saluran beberapa daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Cuma bahasa Kaili memang yang tidak ada di bahasa Indonesia. Hampir semua bahasa daerah itu yang terakhir, Marina, ya. Benar dikatakan pasaran tadi. Di Jawa, saya kemarin kan baru-baru selesai pendidikan 3 bulan di Jawa. Itu di Jawa, itu di kantor itu semua pakai bahasa Jawa. Jadi memang sangat jarang mereka menggunakan bahasa Indonesia. Semua pakai bahasa Jawa. Jadi memang kadang-kadang bingung kita kalau bergaul dengan orang Jawa. Kalau kebetulan kita di Surabaya, ya memang betul-betul penguatan bahasa daerah di daerah tersebut memang betul-betul sama dengan di daerah Bugis, ya. Mereka cenderung banyak menggunakan bahasa Bugis. Tapi kalau kita ini kan sangat susah, ya. Jarang kita lihat menggunakan bahasa daerah di daerah kita sendiri. Itu saja, Mbak Rina, ya.
0: Iya.
11: Sebaiknya memang perlu dievaluasi terkait dengan metode pembelajaran, yang kedua kurikulum, kemudian sub ya, pembelajaran yang ada di sekolah, ya. Saya inginkan ada model pembelajaran seperti dulu lah, ya, terkait dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makasih, Marina.
0: Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon terakhir masih boleh nih di pagi hari ini sembari menanti pukul 8, ya. Kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Silakan, masih ada kesempatan di 5 menit terakhir untuk komentar dan juga opini Anda pendengar terkait dengan penguatan pelajaran bahasa Indonesia. Apakah bisa segampang itu, ya, karena kita menggunakan bahasa sehari-hari. Ternyata setelah kita lakukan uji kemahiran berbahasa Indonesia, ini masih banyak yang perlu dipertanyakan, ya. Oke, lanjut satu penelpon, silakan di 0811 456 0398. Kita berbagi dengan yang belum masuk, ya, pagi ini. Ditunggu untuk atensi Anda, atau nanti pada pukul 8.30 sembari bersama dengan Kepala Dinas Balai Bahasa Sulteng, Anda bisa ikut bergabung, ya, dan juga memberikan tanggapan Anda ataupun juga pertanyaan jika ada yang belum pas nih dirasakan. Oke, saya tunggu di satu menit terakhir. Ada yang ingin menambahkan komentarnya pagi hari ini terkait dengan penguatan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Sambil menunggu pendengar, kita nantikan juga pukul 8 pagi, ya, untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 di Jakarta. Tetaplah terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item.